Selamat isuk ya Tino Senen, semangat ya. Kemarin kesuk prei maning Riko. Iya, Tina kecepet tapi yang penting Riko aja pati malas-malesan ya. Yang penting pokoknya pagi tetap seger waras, semangat kanggo nglakoni aktivitas sering dina iki ya. Senin 15 Juni 2026 kecaruk lagi sama Juma Idan Rehati. Olong Juma isuk lung hang nyopo Riko kabeh ring acara isuk-isuk.

0: Ya wis dulur ya. Nek nah, acara sing esuk iki.
1: Esuk, esuk.
0: Masih ya tadi no kecepit, tapi yo cepet ta.
1: Cepet ta.
0: Ya cepet. Podho takon dulu medsos ndak ada cuti bersama.
1: Ketemu kan rek kowe kau.
0: Ta, wis pirangane dino rek kowe sono cuti bersama sore iku.
1: Iya,
0: karep. Yo pole surung heng anu
1: jarene turu. Turu kan ndak bon bayaran.
0: Heeh, turu menikmati jarene. Yo terus sira pe paran saiki kasep wis sore. Kisuk mani suro, aja mati kelancaran ning oleh ning ngombe ben matiku. Suro-suro iku ning omah ya. Ah, ana pening pantai jarene.
1: Marmane ning pantai.
0: Ning Lampon jarene.
1: Oh iya deh. Oh iya. Iya. Tapi di bulan suro ini ada beberapa tempat yang memang menyelenggarakan.
0: Iya, tradisi suroan. Orang petik laut biasa kan di pantai-pantai kan petik laut gitu selakan. Ya. Besok ning Lampon niku niken Salindri. Wis dipelak ngidul sore ku harane bener-bener ku niken Salindri. Lampon besok.
1: Iya, Lampon Berjaya.
0: Lampon nek kan niken Salindri ya Lumayan 300 jeti ku.
1: Tapi handel wake
0: bener ya. Wake mesti iya ya tradisine wong ikut nyambut
1: menyambut bulan suro.
0: Bulan suro iku. Sepi wis mantenan yo.
1: Ih, kosong melompok. Beneran.
0: Iya, iya.
1: Ya wis ya. Di akhir pekan kemarin, Banyuwangi iki masih tetap rame, Lur.
0: Ih, jangan salah.
1: Ternyata di setiap akhir pekanku
0: ada acara-acara sore iku.
1: Banyak tamu-tamu yang datang para mana kan?
0: Heeh.
1: Nah, wis bisa teko Bandung, teko Jakarta,
0: Purwo. Oh, sore ya, mari teko Las Purwo, mari jam 4 mampir. Ning stasiun arep golek roti O.
1: Iya.
0: Hei,
1: woi.
0: Him bisa parkir weh. Stasiun iku kepet. Dadi muter balik. Dhuwur parkiran dhuwur kan wis full sepeda motor mbi mobil. Ngisor kan saking bisa magi ana pembangunan.
1: Iya.
0: Cukup harane ngarepe iku teras stasiun dulu. Masalah wong koyo arepe menyang ning diwake. Sepur paran ya kok setengah limo seramin kono.
1: Paran sepur paran ya?
0: Jam limo Probowangi.
1: Oh Malang.
0: Surabaya.
1: Oh Surabaya.
0: Iya. Soren setengah limo. Oh soren.
1: Iya, iya, setengah limo soren.
0: Terus ono hang pemudo jadi kurangane grab u. Kelompok wake siap. Wis stasiun Banyuwangi rame saiki wis ya.
1: Pokoke wis
0: ya. Iku akeh wong teko.
1: Paramane kemarin tuh juga kita didatengin oleh seorang artis yang sangat luar biasa.
0: Nah, iku Raline Shah. Karena kebetulan ono kegiatan ring kene Raline Shah iku ya. Jadi sekalian wis mengeksplor Banyuwangi. Kegiatannya macam-macam. Nah, salah satu kegiatan teko Raline Shah iku sore ning hotel
1: Kukun kono iya.
0: Iku ya.
1: Tapi yang paling penting yane uga mengeksplor wisata Banyuwangi.
0: Oh, macam-macam sampai ning ijin barang
1: jadi
0: iku.
1: Jadi promo juga sih iya, buat kita iya. Gitu ya.
0: Nah, kono informasine.
1: Iki info para nulung iki.
0: Olong sadurunge tapi iki kayak Bupati Ipuk uga anu ya. Ngomong
1: ketemu Kopassus.
0: Kopassus
1: yang dukung ya
0: pengembangan budidaya jagung.
1: Oke. Okay.
0: Banyuwangi mau yang panjang atau yang pendek iku jagung bakar. Judule
1: maunya Anda jagung bakar.
0: Ya, memperkuat program ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, Komando Pasukan Khusus Kopassus mendukung pengembangan budidaya jagung ring Banyuwangi. Iku disampaikan langsung Ambi Inspektur Komando Pasukan Khusus Kopassus Mayjen TNI Putra Widias Tawa, waktu ketemu Ambi Bupati Ipuk dino Jumat sore kau.
1: Iki disampaikan langsung ya, beliau menyampaikan diutus Panglima Komando Pasukan Khusus Pangkopassus untuk penguatan program ketahanan pangan khususnya jagung di berbagai daerah. Dia menyebut sinergi dengan daerah tidak hanya menyediakan benih dan juga sarana produksi pertanian, tapi juga memberikan pendampingan budidaya secara menyeluruh mulai masa tanam hingga pasca panen.
0: Nah, dengan pola pendampingan tersebut, ia optimis target program ketahanan pangan yang digeber dapat tercapai lebih cepat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, petani, dan berbagai pemangku kepentingan.
1: Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fesyandani menjelaskan bahwa kolaborasi penguatan pertanian jagung ini sejalan dengan upaya daerah menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan petani. Banyuwangi selama ini menjadi salah satu sentra produksi jagung di Jawa Timur. Produksi jagung di Banyuwangi terus surplus setiap tahun dan menjadi penopang kebutuhan pangan maupun industri.
0: Jadi sepanjang tahun 2025 produksi jagung Banyuwangi mencapai 250.596 ton. Itu naik 41.518 ton atau sekitar 19% dibanding tahun sebelumnya, ya. Sementara kebutuhan jagung di Banyuwangi tercatat sebesar 69.842 ton sehingga surplus produksi mencapai 18.754 ton.
1: Hingga memasuki pertengahan 2020, produksi jagung telah mencapai 72.596 ton dan terus bertambah seiring masih berlangsungnya musim panen, ya.
0: Iya.
1: Ya memang jagung ki anu lur jadi komoditas unggulan Banyuwangi yuk, dan produksinya terus surplus setiap tahun, ya.
0: Oh, gitu lan ku akeh ya. Jagung-jagung lagi akeh terus apareng mana soren kawasan-kawasan daerah Srono, Bangurjo iku. Kadung wis soren mare-mare asar iku kok. Iya. Beberapa rumah-rumah warga iku ya wis padha mbungkusi jagung-jagungnya sayuran. Angkop dia di pickup gone pasar-pasar.
1: Yang jagung manis apa
0: jagung
1: itu?
0: Jagung manis ya? Gitu-gitu iku ya.
1: Malah harganya lebih murah ya mantuku ning
0: kene. Iso wis tau ya ning Srono iku. Jadi 5.000 iku oleh anu 15 bungkus. Angsin telu-telu kan? Kan telu-telu kan? Di sini kan mesti kan? Oh, oleh 15 iku.
1: 9.000 dapat
0: 10.000. Dapat 10.000 dapat 15 bungkus. Di bara.
1: Bisa iki 10.000.
0: Makane iku.
1: Ayo
0: lah. Lagi produksi akeh iku.

0: Iya, makin ngacara sukin-suk ya. Senin hang cerah ya. Muka-muka biain bisa tambah semangat Riko ya. Iki kanggu dulur-dulur hang ada ring dalan. Ah, iki muka-muka paran selamat sampai tujuan hang arepe megawe ya. Oke. Iki info-info maning sa terus e karena wake kegiatan lur ya ning Banyuwangi.
1: Betul juga.
0: Selama sepekan terakhir ini kita kalau mau iki ono iki kayak di mau iko
1: langsung di rano itu saja.
0: Yes,
1: sudah saya kirim banyak-banyak itu.
0: Bazar wake yuk. Hari ini banyak. Aiki kepala Bapeda Sejatim ya, kan kumpul di Banyuwangi sore kau.
1: Oh, juara sembarang kegiatan.
0: Oh, Prewes. Ya, iki ya. Karena Banyuwangi jadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indonesia Bapeda se-Provinsi Jawa Timur.
1: Iya, betul.
0: Forum ini menjadi ajang konsolidasi para kepala Bapeda untuk membangun sinergitas dan akselerasi pembangunan Jawa Timur yang disokong ambi kabupaten kota hang onoring Jatim.
1: Iya. Rencananya ya berlangsung selama 2 hari. 11-12. Oh, wis mare yo. 11-12-2006. Forum dihadiri ambi kepala Bapeda Jatim. Dipimpin langsung oleh PLT Kepala Bapeda Jatim Bapak Muhammad Yasin. PLT Kepala Bapeda Jawa Timur Bapak Muhammad Yasin mengatakan Forum Bapeda Indonesia Jawa Timur merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun. Tujuannya untuk melakukan konsolidasi guna membangun sinergitas pembangunan di Jawa Timur.
0: Ya, jadi forum ini menjadi wadah koordinasi strategis bagi Bapeda seluruh kabupaten kota Jawa Timur untuk bahas berbagai isu perencanaan pembangunan hingga penyelarasan antara program nasional dan daerah.
1: Iya.
0: Forum ini juga membahas persoalan acara soreku juga dihadiri Pak Sekda, ya Wakil Bupati Pak Sekda hadir pula, ya. Jadi ini juga membahas persoalan terkait perencanaan yang tidak bisa diselesaikan di daerah.
1: Iya.
0: Jadi dibahas bareng-bareng untuk dituangkan dalam dokumen perencanaan tahun berikutnya.
1: Ini kesempatan itu Pak Yasin juga mengapresiasi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Banyuwangi. Salah satunya adalah perkembangan pariwisata daerah, di mana saat ini Banyuwangi menjadi salah satu daya tarik tujuan wisata Jawa Timur.
0: Sementara itu Bupati Banyuwangi Bu Ipuk menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran para kepala Bapeda beserta jajaran di Banyuwangi. Bupati ngomong Bapeda ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Karena Bapeda ini perumus kebijakan pembangunan, penghubung antar sektor sekaligus pengawal efisiensi anggaran.
1: Nah, dengan data yang kuat dan akurat ya, Bapeda memastikan setiap kebijakan lahir dari analisis yang tepat. Bu Ipuk berharap digelarnya forum Bapeda ini juga memperkuat sinergi antar daerah dalam memajukan Jawa Timur.
0: Ya, karena pembangunan Jawa Timur tidak bisa dilakukan secara parsial.
1: Yes.
0: Melainkan harus terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah.
1: Betul. Ya wis ya.
0: Lancar.
1: Iya, betul.

0: sapiku.
1: Ini dagingku.
0: Ini daging sapiku.
2: Yah, daging sapinya habis.
1: Lihat-lihat.
0: Ini buat apa tuh?
3: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
4: Ragam protein bikin otak cerdas.
5: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
3: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
6: Cie cie.
5: Ayo santap masakan kaya protein.
3: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
6: Ayo sukseskan keragaman protein.
7: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Ha, mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
8: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
9: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
10: yang penting halal,
9: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

0: Ya, ambil sarapan, bi ngeplok informasi.
1: Ambil ngeplok-ngeplok, lur.
0: Nah, ketiku.
1: Plok angin.
0: Anak-anak no ngeplok. Parang timplok.
1: Plok angin. Nah, yang mana dulu ini?
0: Yang terus aja lanjutannya itu.
1: Layanan publik?
0: Yes. Anu long kegiatan yang sudah berjalan selesai ini kemarin iku koyo anu kok iki satu Indonesia. Parin saya satu Indonesia itu kan. Sudah berjalan kan? Maksudnya kegiatannya soreku.
1: Iya.
0: Kuku no.
1: Oke. Okay.
0: Nah, iku dadi ngomongan masalah satu Indonesia. Parin satu Indonesia iku.
1: Iya.
0: Iku ya di mau mencolot tak
1: Dari hari nom-noman iki dari berbagai perguruan tinggi
0: berbincang inspiratif ke acarane Semangat Astra Terpadu untuk Indonesia Award 2026 ke-17 Satu Indonesia Award ya. Kegiatan yang diselenggarakan PT Astra Internasional ini menghadirkan sosok-sosok inspiratif, di antaranya staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital RI Ralin Shah sebagai narasumber sekaligus juri Satu Indonesia Awards, Head of Corporate Communication Astra Windy Ruswantyo, dan penerima apresiasi Satu Indonesia Award 2021 sekaligus penggerak Desa Jatera Astra Lali Gadget Ahmad Irfandi.
1: Iya, Bupati Banyuwangi yang hadir dalam kegiatan tersebut mengajak generasi muda Banyuwangi untuk menjadi agen perubahan dalam memberikan solusi dari berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Bu Ipuk juga mengapresiasi PT Astra Internasional yang memilih Banyuwangi sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Satu Indonesia Award. Ajang ini membuka ruang lahirnya talenta muda inspiratif dari Banyuwangi, begitu kata Bu Ipuk.
0: Dari kesempatanku, Ralinsa juga sama-sama memotivasi generasi muda untuk selalu menunjukkan karyanya ya. Pak Paning, anak-anak muda Banyuwangi itu akan bisa mengembangkan lagi ide-ide di bidang filantropi di lima aspek pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, macam-macam. Perwakilan grup Astra Banyuwangi, Ali Rosyadi, menerangkan Satu Indonesia Award merupakan ajang penghargaan tahunan dari PT Astra Internasional yang memberikan apresiasi kepada generasi muda inspiratif yang telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Aksi itu bisa di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan.
1: Sejak pertama diluncurkan, Satu Indonesia Award mengapresiasi 792 pemuda Indonesia yang aktif berkolaborasi dengan Desa Sejahtera Astra. Pendaftar harus terus pendaftar pun terus bertambah setiap tahunnya. Hingga 2025 kemarin pendaftar itu mencapai 17.708 peserta. Wow.
0: Nah, pada tahun 2026 ini Banyuwangi terpilih sebagai salah satu tujuan sosialisasi Satu Indonesia Award ke-17. Dan menurutnya percaya masih banyak anak bangsa yang berpotensi di Banyuwangi. Dengan kegiatan ini semoga lebih banyak generasi muda terbaik di Banyuwangi untuk memberikan inspirasi lebih luas bagi masyarakat.

0: Malam minggu sore hon, sampai jelantukan. Pun suket-suketan kono we, deleng wayang kulit sesekali ta yo ndelok wayang kulit iku.
1: Iku sore iku pas dino Sabtune iku, wis ana woro-woro pas live iku. Jo lali e. Nonton e. Wayang kulit
0: iku. Online dianggap pembisan. Kang, ojo lali kesok. Yo tenang, mun isun ki dampingi dalange. Ang bagian jujut no wayangi kuno.
1: Oh, naik ngobin ni ceri.
0: Heh, tiar mana? Ditawarin kau ke nyinden mong, kuat ison nyinden.
1: Betul betul ngoyo.
0: Tempo keringin tangi tangi, saya ke semlakune.
1: Kuat ya masih sepo sepo.
0: Eh temenan yo. Ya tapi ternyata ramai menarik perhatian masyarakat. Apalagi neng sekitar kuno ternyata disediakan tenda-tenda UMKM. Jadi kayak membelonjo-belonjo,
1: ramai
0: kuliner-kuliner, gitu ya. Iya. Nah, ki sore rame sih, ewonan warga ki podo ngebegi Taman Blambangan, deleng pagelaran wayang kulit digelar dalam rangka menyongsong Hari Bayangkara 80. Kegiatan budaya iki menjadi ajang silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat sekaligus supaya melestarikan warisan budaya bangsa.
1: Iya, pagelaran wayang kulit ini menghadirkan ki dalang. MPP Bayu Aji lakone Pandowo Mbangun Projo. Penampilan sang dalang sukses mengikat perhatian penonton yang datang dari berbagai wilayah Banyuwangi. Acara ini dihadiri Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Nanang Avianto, Bupati Banyuwangi Bu Ipuk Festiandani, Wakil Bupati Pak Mujiono, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rofik Ripto Himawan, Ketua DPRD Banyuwangi Imadi Cahyana Negara, jajaran Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga berbagai organisasi kemasyarakatan.
0: Kapolres Jawa Timur mengatakan pagelaran wayang kulit ini bukan sekedar hiburan rakyat, melainkan menjadi sarana introspeksi sekaligus media untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan, kebangsaan, dan tuntunan moral kepada masyarakat.
1: Iya, betul, keren itu ya. Nah, Kapolda menambahkan tokoh Pandawa ya, dalam cerita pewayangan menggambarkan sosok pemimpin yang mengutamakan keadilan, kebenaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat Polri.

0: untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
1: Utamanya Polri terus membangun dan memperbaiki diri melalui tema besar Polri untuk masyarakat. Sementara filosofi lakon dalam pewayangan ini, kata Kapolda, menjadi pengejawantahan. Ya, pengejawantahan dari program Semangat Jogo Jawa Timur. Semangat Jogo Jawa Timur.
0: Semangat Jogo Jawa Timur.
1: Ini sebuah semangat gotong royong dan kebersamaan yang tak terpisahkan antara aparat, ulama, umaro, dan seluruh elemen masyarakat Jawa Timur.
0: Iya, jadi bahu-membahu, membangun projo, menjaga kampung halaman dari berbagai ancaman. Bupati Banyuwangi, Bu Ipuk Fitriandani, mengapresiasi penyelenggaraan pagelaran wayang kulit yang digelar Polresta Banyuwangi karena event ini mampu memperkuat kebersamaan sekaligus melestarikan budaya tradisional di tengah perkembangan zaman.
1: Dan lewat kegiatan ini, ya, seperti ini nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, dan persatuan dapat terus diwariskan kepada generasi muda, ketiku, ya. Oke, ya. Rame, alhamdulillah ya.
0: Rame banget, malmingan.
1: Mari kita usum wayang kulit memang.
0: Iya,
1: soalnya biasa kan wong ruatan.
0: Betul sekali. Kiku. Ruatan secara lokal ning umah
1: ya, kadang daerah mana secara rame-rame masal, ruatan masal. Iku biasa
0: kene pengen tahu gitu.
1: Ulun Suro biasae yo.
0: Ruatan masal dulu kita ya.
1: Kita sering mengadakan dulu. Kon sore anu deleng wes tonton iki kok nek regit purwa iku
0: ae. Oh ya Allah.
1: Belum godok nembar kok lungguh kene.
0: Masih ada lo.
1: Isun malah isun ditonton malah.
0: Soalnya tak kira wis pralansia. Iya. Coba sanop ta. Ah, lo pra.
1: Iya, pra ya. Pra sejarah ya.

0: Lanjut lagi informasinya.
1: Wis meh-meh iki.
0: Meh-meh.
1: Meh pamit.
0: Meh lo misan. Ya. Nah, iki informasi anu iki. Sore Bupati Taksia. Jadi Taksia ning mendiang Bapak Kusnan Abadi.
1: Iki senior.
0: Ya. Politisi senior,
1: ya. Politisi senior.
0: Tiku, jadi sempat merononi genteng dan Bu Ipuk mengenang mendiang sebagai seorang politisi pejuang semasa berkarir sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi.
1: Betul, jadi Bupati Banyuwangi ini mengenang kembali, katanya beliau ini mengenal beliau sejak lama. Melihat langsung bagaimana kegigihan perjuangan beliau sebagai aktivis, salah satu politisi terkemuka memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebagaimana diketahui, Kusnan Abadi merupakan aktivis berkarir sejak belia di Nahdlatul Ulama, mulai dari IPNU, kemudian PMII hingga menjadi sekretaris cabang NU Banyuwangi, sempat jadi komisioner KPU. Kemudian berlabuh di Partai Kebangkitan Bangsa.
0: Nah, di PKB Banyuwangi itu Pak Kusnan Abadi kemudian mendapat amanah sebagai anggota DPRD Banyuwangi. Ya. Jadi percaya hingga 3 periode sebagai wakil rakyat di gedung dewan.
1: Selama beliau menjadi anggota dewan, kerap berseberangan pandangan dengan kami eksekutif. Namun perbedaan itu semata untuk berikan yang terbaik bagi masyarakat, ya. Sekeras apapun perbedaan pandangan yang terjadi di gedung dewan, ya, kata Bu Ipuk, selalu disampaikan dalam kerangka akademik dan kesantunan adab. Ini perlu diteladani oleh para politisi muda Banyuwangi. Perbedaan pandangan harus selalu disampaikan dengan cara beradab dan kerangka akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.
0: Di hadapan keluarga mendiang Kusnan Abadi, Bu Ipuk berpesan agar dapat terus melanjutkan nilai-nilai perjuangan sang ayahandanya. Ya, semoga terus diberikan kesabaran dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggal, serta sama-sama mendoakan begitu. Itu kegiatan Bu Ipuk sore waktu Taksia.
1: Betul sekali.
0: Rumah Bapak Kusnan Abadi.
1: Ya, gitu. Semoga keluarga juga sabar dan kemudian tentu saja almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah informasi terakhir ya, cuma Iyung.
0: Oke, tapi diingatkan juga ya. Iki kan arepe perayaan ternyata ada beberapa tradisi-tradisi. Engko bengi jare ning ndi kok ana obor-oboran keliling.
1: Iya, soalnya kan kesok
0: kan biasanya engko bengi
1: nanti malam tuh kan
0: doa bersama sore itu sadurunge maghrib.
1: Seperti biasa menjelang tahun baru,
0: tahun baru Islam,
1: itu ada doa sebelum memasuki tahun baru.
0: Jadi doa akhir tahun ya.
1: Doa akhir tahun. Jadi saat durunge ku biasanya samari asar sebelum maghrib dan kemudian ada lagi doa sesudah salat maghrib.
0: Nah ya, itu nanti kegiatannya. Ya, pamitan solong.
1: Kecok cara mana
0: ya? Dengan acara. Esuk.

0: Cimahi, Cimahi.
1: Paranehatai. Esok, esok.
2: Baru saja Anda mendengarkan acara Esok, Esok. Hanya di Radio Blambangan FM.

0: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
1: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
2: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
3: Asli.
4: Kenapa sih kayaknya?
3: Capek gue.
4: Ini lo gak posting apaan sih?
3: Hah, maksud lo?
4: Ini, video-videonya gak jelas gini.
3: Ah, bukan gue kali tuh. Bentar-bentar, gue cek.
4: Lihat tuh, ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
3: Loh, kok Instagram gue gak bisa dibuka?
4: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
3: Enggak kok, bener. Gue gak mungkin lupa.
4: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
3: Aduh.
5: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.

0: kan cuma foto berangkat saiki ta. Anak ketijak, dalam ngarep. Hewati masuk angin.
1: Ya kalau ini simpok riati, mesisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbangan di rumah diwekan.
0: Ya Allah, tapi ada diandung ngarep di kuroyo.
1: Aku tahu.
0: Bahaya kanggu lar cilik. Aku kanggu, Riko ya bahaya pisah nih. Aku kan cuma
1: ketiku yo. Kau pindah biayain soalnya ini. Kau dari yang buri biayain yo. Mesisan di lipok nantau bus biayain weh.
0: Ya jadi dalam tobus. Dalam buri itu diselendangi kok. Jadi kan ketiku. Aman lah Rene. Riko yo aman. Tenang kok melakunya.
2: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
3: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
2: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
3: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
2: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4: Asli.
5: Kenapa sih kayak
4: capek gue?
5: Ini lo posting apaan sih?
4: Maksud lo?
5: Ini video-videonya gak jelas gini.
4: Bukan gua kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
5: Lihat tuh, ada gambar kucing, tawuran.
4: Maksud sih?
5: Serem-serem gini.
4: Loh, kok Instagram gua gak bisa dibuka?
5: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
4: Enggak kok, bener. Gua gak mungkin lupa.
5: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
4: Aduh.
6: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
7: Kanker membunuh lebih banyak dari AIDS, TBC, dan malaria. Padahal, 43% kematian akibat kanker bisa dicegah dengan pola hidup sehat.

0: body.
1: Cegah kanker dengan cerdik. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Blambangan Radio 88.1 FM. Blambangan Radio Parmadi.

0: Pak, ayo cepetan bantu Mama. Dari tadi Papa ini pegang HP terus.
1: Lagi nge-game ini, mana? Nanggung tinggal dikit.
0: Papa ini jangan game-game terus. Hati-hati. Sekarang ini bermula nge-game ternyata cuma kedok, Pak. Karena kalau enggak waspada bisa terjebak judi online.
1: Lolo ini, aku wis diminta bayar, eh.
0: Sudah, Pak. Enggak usah main game lagi. Daripada terjebak judol, mending bantu Mama nyiapin dagangan. Sini cepat.
1: Iya.
2: Hati-hati. Jerat judi online berkedok game di Indonesia sangatlah meresahkan. Korban judi online mulai dari anak-anak, dewasa, hingga parubaya. Dampak yang ditimbulkan dari bahaya judi online diantaranya adalah kecanduan hingga meningkatkan resiko bunuh diri, memicu aksi kriminal, resiko kejahatan cyber, memperburuk kondisi keuangan, dan gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental.
3: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, semua itu butuh proses, gak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
4: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan, merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
5: Bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
6: Gamanan Radio Bermain.

0: programa ng Radio Parman.
1: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
2: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
3: Kang cuma
4: parah.
3: Foto berangkat saiki ta. Anaknya tidak, dia ngarep. Mati masuk angin.
4: Ya kalau ini sembok riati, masisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbangan di rumah diwekan.
3: Ya Allah, tapi aja diandung ngarep di kuroyo.
4: Aku tahu.
3: Bahaya kanggu lar cilik. Uga kanggu, Riko ya bahaya pisan iku, Kang cuma
4: Ketiku yo. Hun pindah bihan soalnya ini. Hun dari nang buri bihan yo. Masisan diripok nang taubus bihan weh.
3: Ya jadi dalam taubus. Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan
4: ketiku
3: aman larene. Riko yo aman. Tenang kok melakune.
5: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
6: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
5: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
6: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
5: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
7: Ini daging sapiku.
8: Ini dagingku.
7: Ini daging sapiku.
9: Yah, daging sapinya habis.
8: Lihat-lihat.
7: Ini buat apa tuh?
10: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
11: Ragam protein bikin otak cerdas.
12: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
10: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
13: Cie cie.
12: Ayo santap masakan kaya protein.
10: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
13: Ayo sukseskan keragaman protein.

0: istirahat di siang ini. Anda dengarkan Non-Stop Hits.
1: Non-Stop Hits.
0: Non-Stop Hits. Hits musiknya, hits infonya.

0: non-stop hits.
1: Non-stop hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.
3: Gesitnya anakku, tapi nggak nyusahin, makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem, tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
4: Apa kenyangnya?
3: Loh, anakku mana?
5: Jangan rupi sembarangan.
3: Bu Bidan.
5: Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang, ya?
3: Oh, alah, aku salah. Seharusnya bubur nasinya seimbang.
4: Iya.
3: sini, nak. Aduh, sini. Kamu tuh gak bisa diam.
6: Salah, benerin.
3: Bubur, kalau nyuapin anak, jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin. Tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari. Karena yang dibutuhin anak beda loh sama kita-kita.
7: Ini daging sapiku.
8: Ini dagingku.
7: Ini daging sapiku.
9: Yah, daging sapinya habis.
8: Lihat-lihat.
10: Ini buat apa tuh? Wah.
11: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang, peliharalah ternak.
12: Ragam protein bikin otak cerdas.
13: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
11: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
14: Cie-cie.
13: Ayo santap masakan kaya protein.
11: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
14: Ayo sukseskan keragaman.

0: How dare I meet you love me?
1: Gimana? Kalian paham gak apa yang diomongin sama Anjar?
0: Head, itu berarti apa?
1: Kepala gitu. Apa? Head apa head?
0: Head. Kalau head
1: terusannya gimana?
0: Hati, hati.
1: Head benci.
0: Iya, membenci.
1: Kalau head kan bisa kepala.
0: Berarti membenci untuk mencinta.
1: Dalam ya. Dalam sekali. Orang kalau siang-siang begini tuh dikasih solusi yang lebih bisa bikin otak itu istirahat, Jar. Jangan malah dibikin apa deep feeling begini.
0: Solusinya
1: ya.
0: Satu.
1: Apa?
0: Tahu kan?
1: Apa tuh? Hah?
0: Cuan.
1: Oh. Gaji 13.
0: Iya, iya. Amin.
1: Amin. Ya udahlah. Kalaupun dapat alhamdulillah, enggak dapat ya alhamdulillah. Ya
0: yes.
1: Kan dapat gaji.
0: Iya.
1: Kan? Bu, ini Bu Anjar.
0: Aku
1: Bu.
0: Gak bilang.
1: Ruwet Bu.
0: Oke, kayak biasanya nih ada Anjar sama Dinda.
1: Yes, di hari Senin ini guys.
0: Yes.
1: Gimana ya? Aku tuh sebenarnya tadi tuh pengen mengawalinya tuh dengan gini. Gimana Pildun gitu.
0: Kayak kurang ini ya.
1: Kayak kurang greget banget ya. Sampai ada yang komen ini penyelenggara tahun ini untuk edisi ini kayaknya
0: kurang
1: gacor ya, kurang gacor gitu.
0: Iya sih, kalian merasakan juga enggak sih guys, ya kan? Padahal kalau ngomongin Pildun itu dinantikan setiap 4 tahun.
1: Loh, padahal 4 tahun sekali, kan?
0: Sekali ya.
1: Dan sepak bola itu ada yang mengeluarkan statement dulu itu bilang bahwa olahraga sepak bola ini adalah olahraga yang gak ada matinya.
0: Gak ada matinya.
1: Karena fansnya itu wah banyak banget, hampir semua suka. Dan setiap Pildun itu pasti rame kan?
0: Pasti rame.
1: Dan biasanya kita itu ini apa namanya?
0: Oh,
1: pusing
0: iya.
1: Terus
0: pusing.
1: Pada komen ini gimana mau nonton Pildun enggak bisa begini
0: gak bisa.
1: Begitu. Padahal sekarang
0: padahal
1: udah dikasih free.
0: Gratis.
1: Udah difasilitasi sama negara kan?
0: Iya. Udah dikasih gratis. Bisa kalian menayangkan gimana aja, pokoknya gratis, tidak boleh memungut biaya.
1: Betul. Tapi kok nobar-nobar enggak ada nih?
0: Ada di kafe-kafe, ada.
1: Tapi skalanya kecil banget.
0: Skalanya
1: buktinya Anjar tadi pagi datang pagi. Biasanya kalau udah musim Pildun gini banyak laki-laki yang telat,
0: iya, telat.
1: Kan?
0: Iya,
1: alasannya nonton Pildun nih semalam. Ayo sekarang aku tanya, semalam laganya mana sama mana?
0: Tahu.
1: Biasanya kamu hafal.
0: Oh, kan ya? Biasanya
1: iya.
0: Kalau
1: biasanya laki-laki
0: lagi
1: hafal
0: ini
1: ya?
0: Sih ya.
1: Apa tapi... karena kamu lebih fokus memikirkan nasib kali
0: iya,
1: ya?
0: Iya benar. Banyak nasib yang harus aku tanggung ini.
1: Udah, aku gak kepikiran. Iya deh teman-teman semuanya. Ini gimana juga nih ya.
0: Iya.
1: Siang hari ini. Udah dapat makan siang belum?
0: Belum kan? Paham aku hafal sama kalian nih.
1: Ya udah, abis ini ditaktir sama Anjar. Mumpung ada yang baru buka nih.
0: Mau?
1: Kayak biasanya ya guys, yes. Kita nemenin aktivitas kalian semuanya di siang hari ini sampai nanti jam 4 sore.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng kita berdua di Young Enjoys.

0: Masih bareng Anja dan juga Dinda. Kali ini ada informasi dari
1: tentang film.
0: Film.
1: Ya, dan kita dapat infonya dari Pixar.
0: Oh.
1: Kalau kalian semuanya mendengar nama Pixar, yang terlintas itu dia film apa?
0: Yang terlintas adalah Lampu Baca.
1: Oke, ininya ya, logonya ya.
0: Logonya. Gling.
1: Dan biasanya Pixar ini kan identik sama animasi hewan-hewan bener, gitu enggak sih? Bener. Ya.
0: Terkadang terkecoh nih ya kan antara Pixar dan juga Disney.
1: Biasanya.
0: Iya kan, biasanya kan terkecoh.
1: Karena sama-sama ini animasi ya,
0: iya,
1: kan.
0: Iya, hampir sama.
1: Biasanya kalau Disney itu lebih ke apa namanya?
0: Animasi putri, yang ini putri, dongeng gitu, ya. Gitu.
1: Nah, ini ada info dari Pixar nih, sahabat Belambangan semuanya. Memang dia itu hobi banget ya bikin film Fabel ya. Jadi setelah sukses dengan Hoppers di tahun awal 2026 kemarin, jadi Pixar kini lagi mengenalkan nih proyek Fabel mereka yang bakal datang. Ada Gato. Apa Kato ya?
0: Gato.
1: Arigato.
0: Gato ini kalau ngomongin Gato ya, ini bakalan berpusat pada kehidupan kucing jalanan di Italia. Jadi lengkap dengan keberadaan mafia kucing. Wih, wah, kucing ada mafianya, Bos.
1: Kalian enggak nyangka kan? Ternyata ada dunia lain ya selain kita yang ada mafia-mafianya.
0: Benar. Ini tuh dibintangi Din sama Mark Ruffalo dan juga Lawrence Fishburne.
1: Kadang ada yang bertanya loh, Jar, ini maksudnya gimana sih? Kalau dibintangi sama Mark and Lawrence, ini berarti mereka itu jadi kucing.
0: Enggak. Jadi VO-nya itu
1: dabernya
0: itu sini Ruffalo. Nah, kalau ngomongin Ruffalo itu suaranya Nero. Itu kucing hitam yang pemberani. Kalau Fishburne ini memerankan Rocco. Ini bos mafia kucing yang sangatlah kejam.
1: Wah. Dan kemarin tanggal 11 kemarin ya, ini Pixar udah rilis teasernya Gato.
0: Trailernya.
1: Yes, ya sudah dirilis, kalian bisa
0: lihat
1: tuh, karena di sana ada gambaran sedikit.
0: Utup.
1: Yap.
0: Unda utup. Iya nggak?
1: Iya. Ini dua kucing nakal ya, mafia men. Yes, buat kalian semuanya yang penasaran, bisa nonton teaser trailernya dulu kali ya.
0: Bisa. Namanya Gato.
1: Betul.
0: Kalau ngomongin, iya benar ya. Pixar itu sama Disney juga jadi satu. Ya kan, di Disney Plus itu ada Pixar juga tuh.
1: Oh, mereka mungkin ini kali ya proyek bareng. Streaming ya.
0: Iya, di streamingnya kayak gitu sih guys. Yes.
1: Mudah-mudahan ini juga Gato bisa melanjutkan suksesnya dari Hoppers ya, dan juga Inside Out 2 yang tahun lalu itu penghasilannya gede banget loh.
0: Gede banget.
1: Hampir 1,7 miliar US dollar secara global.
0: Oh my god.
1: Mudah-mudahan sukses ya.
0: Kalau ngomongin sutradaranya, sutradaranya langsung sama Enrico Casarosa yang diproduksi oleh Andre Warren. Ya, ini pembuat film di balik Luca.
1: By the way, rilisnya kapan nih, Jar?
0: Nanti 2027 guys, di bulan Maret, tepatnya di tanggal 5.
1: Tunggu aja, nonton teaser trailernya aja dulu ya.
0: Sabar ya.

0: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.
1: Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko.
2: Bapak, aku baru saja mangoli, menikah. Keluargaku beresiko ini.
3: Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
2: Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko.
4: Lah bujuk, Ayi kan lagi nyusuin. Lah, keluarga Ayi juga beresiko nih.
5: Semua bisa beresiko stunting, tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting.
6: Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
7: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.
9: Kami berikan yang terbaik. Menjagamu. Memberimu sumber nutrisi paling berharga. Membesarkanmu dengan kasih sayang. Menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
10: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.

0: Laban ng Radio Parlance.
1: Papa, dengerin antena dong.
2: Yap, bakal papa benerin.
3: Dah, nonton di rumahku aja. TV-mu banyak semutnya.
4: Makanya bajanya, pindah ke TV digital dong. Dijamin bening dan gak ada smoothnya.
2: TV digital?
1: Iya pak, kayak TV yang di rumah Biani.
2: Mahal gak?
4: Cukup sediakan set-top box. Murah, banyak itu di marketplace. Atau beli di toko elektronik.
1: Wow, bening
2: banget. Wah. Wow.
3: Jelas dong, berkat Modi.
5: Benar, ayo lekas migrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih, banyak pilihan programnya.
2: Betul itu, Modi.
1: Betul itu.
6: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.

0: nyariin antena dong.
1: Siap, bakal Bapak benerin.
2: Dah, nonton di rumahku aja. TV-mu banyak semutnya.
3: Makanya bajanya, pindah ke TV digital dong. Dijamin bening dan gak ada semutnya.
1: TV digital?
0: Iya, Pak, kayak TV yang di rumah Biani.
1: Mahal gak?
3: Cukup sediakan set-top box. Murah, banyak itu di marketplace. Atau beli di toko elektronik.
0: Wow, bening
1: banget. Wow.
2: Jelas dong, berkat Modi.
4: Benar, ayo lekas migrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih banyak pilihan programnya.
1: Betul itu, Modi.
0: Betul itu.
5: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.
6: Ini daging sapiku.
0: Ini dagingku.
6: Ini daging sapiku.
4: Yah, daging sapinya habis.
0: Lihat-lihat.
6: Ini buah apa tuh? Wow.
7: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang, peliharalah ternak.
8: Ragam protein bikin otak cerdas.
9: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
7: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
10: Cie-cie.
9: Ayo santap masakan kaya protein.
7: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
10: Ayo sukseskan keragaman protein.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu.

kepadamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu. Ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'aksiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah ya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Nah, ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu. Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah, dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ini keren sekali hadirin. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai

0: Ya Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Jelas hadirin? Mau ngapain juga kebanyakan ingat selain Allah? Yang diingat juga belum tentu ingat sama kita. Bu, ibu, bukan tidak boleh ingat suami, tapi gak usah kelamaan ingat suami. Halo? Ibu, dari mana aja ini tamu? Oh ya, terima kasih, selamat datang. Gak usah kebanyakan ingat suami ya bu. Tahu kenapa bu? Karena bikin stres. Serius hadirin. Kalau orang ingat selain Allah, sesuatu selain Allah, kebanyakan jadi tenang atau jadi tidak tenang? Tidak tenang. Coba bapak, ini Prabu Muli juga ya. Kebanyakan ingat istri pak, jatuhnya tenang atau risau? Jujur ya pak. Jauh-jauh, risau. Bukan karena istrinya menjengkelkan. Kalau bapak kebanyakan ingat istri lalu tidak ingat Allah, Allah tidak suka. Diturunkanlah kalau jadi cemas, risau, stres. Itu adalah alarm dari Allah, ada yang salah. Boleh ingat keluarga? Boleh. Tapi jangan dominan. Ingat sebentar, langsung ingat kepada, maaf ya, ini sudah berulang kali karena ada tamu dari Prabu Muli saja. Bu, yang menciptakan ibu siapa? Yang benar, suami atau Allah? Yang menghidupkan ibu siapa? Yang ngasih rezeki selama ini siapa? Yang memberikan hidayah Islam siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang nutupin dosa emak-emak ini siapa? Yang ngasih husnul khotimah siapa? Yang bisa mencegah ibu dari bala dan musibah siapa? Yang punya sorga siapa? Kok gak nyebut nama suami sekalipun juga? Han? Terus mau ngapain kelamaan inget? Han? Stres loh bu inget suami itu. Karena apa ibu kalau kebanyakan inget suami jadi stres? Karena Allah tidak suka. Jadi lihat suami langsung ingat. Bagaimana caranya lihat suami ingat Allah? Ketika lihat suami, pertama harus yakin. Mata ke suami, hati ke suami ciptaan Allah. Kok gini Allah menciptakan? Enggak boleh begitu ya. Kok gak seperti artis Korea? Udah itu rezekinya bu ya. Ibu kalau punya suami kegantengan stres loh bu. Pasarannya tinggi. Mata lihat suami, ini ciptaan Allah. Suami milik Allah. Suami dalam genggaman Allah. Yang ngebulak balik hati suami adalah Allah. Begitu sama bapak juga lihat istri. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan yang ini? Gak boleh hadirin. Mata ke anak, hati ke sama ke siapa-siapa juga. Kita jualan, pembeli itu bukan pemberi rezeki. Pembeli itu apa? Jalan. Tidak setiap yang datang ke kita bawa rezeki kita. Jadi mata ke pembeli, hati ingat Allah. Sama ke anak, ke siapapun. Termasuk lihat sekarang ada kejadian, ada siapa? Donald. Ada entrum, ada ini, nah itu ciptaan Allah semuanya. Itu ya. Jadi mintalah agar selalu ingat ke Allah. Nah yang kedua, minta syukur. Ini yang kita bahas ya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi zikir juga. Misal nih, dapat air ini, mata ke air, hati, ya Allah engkau yang menyediakan air ini. Mata airnya di mana? siapa yang nimbaknya, siapa yang membelinya. Ini anget loh Pak Air. Siapa yang ngangetin demi Allah sampai ke sini. Nah, itu zikrullah namanya. Jadi syukur juga. Syukur itu apa sih? Satu, hati yakin bahwa pemberi nikmat, pemilik nikmat dan pembagi nikmat itu adalah Allah. An-Nahl 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Udah Mas? Ya udah gak apa-apa. Dipotret maksudnya Mas. Itu istri orang loh, masih harus minta izin suaminya. Lanjut. Lalu kalau hidup kita bersyukur, kenapa kita harus syukur? Karena, dengar ini ya, nikmat yang ada ini tidak akan ternikmati kecuali dengan syukur. Jadi fungsi syukur yang utama tuh yang ada bisa ternikmati, itu yang pertama. Karena banyak yang punya banyak nikmat tapi tidak bisa ternikmati. Jadi kita ini bukan kekurangan karunia tapi kurang, jawab, kurang syukur. Manfaat syukur itu yang ada bisa ternikmati dan jadi kebaikan. Lalu dengan syukur yang belum ada akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita ini aslinya ya tidak pernah kekurangan karunia. Tidak pernah kekurangan karunia. Kita ini seperti orang yang dicelupkan dalam samudra karunia yang sangat-sangat banyak. An-Nahl 18 Ustaz. Wa in ta'uddu, udah bisa? Silakan Ustaz. Nih supaya tahu bahwa kita ini tenggelam dalam karunia Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Wa in

0: الرحيم
1: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Surat An-Nahl 18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya, tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Bu, Pak, kalau pekerjaan kita ini, syukur saja hidup bahagia. Kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki disyukuri, coba nikmat apa yang ada pada rambut ini? Yang keluar dari kulit, rambutnya itu nikmat. Dan yang di dalam kulitnya juga nikmat. Sekarang kita punya rambut yang bagian luarnya aja, tidak ada akarnya. Cukup sekali nyisir itu. Untuk gundul, sekarang ada akarnya aja, gak ada yang nongol, gundul juga. Ini aja tumbuhnya rambut, kecepatannya, bahan bakunya. Kita tidak tahu, coba kalau rambut kita tumbuh seperti kawat. Atau sebagian-sebagian keriting, sebagian besar, sebagian atau segede-gede jari rambutnya, kan repot. Untuk rambut saja nikmat besar. Udah sering diceritakan, rambut itu kalau digunting tidak ada sakitnya, tidak mengeluarkan darah. Coba kalau rambut kita sakit dan mengeluarkan darah, cukur rambut itu paling horor, menggenang darah dan menjerit. Sama seperti kuku ini ya, dia tidak ada sakitnya kalau digunting dan tidak berdarah. Dan untung yang manjang cuman kukunya aja, tidak dengan jarinya. Coba kalau dengan jarinya memanjang, ah Masya Allah. Kemarin diceritakan kuda itu kalau tua giginya manjang, Pak. Ini dari Prabu Muli kelihatannya senior-senior ya. Coba ya giginya. Pensiunan. Giginya tapi gak terlalu memanjang. Saya lihat berkurang marah ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sibuk saja mensyukuri nikmat, gak ada habisnya nih. Kita akan bahagia, Pak. Dan pada saat yang sama nanti akan datang nikmat-nikmat lain, baik terpikir maupun tidak terpikir. Allah tahu nih siapa hambanya yang bersyukur, dan Allah sangat tahu siapa hambanya yang ngomel melulu, komplain melulu, tidak ada rasa syukurnya. Orang yang tidak punya syukur langsung oleh Allah dikasih hati yang tidak nyaman, dan jadi repot urusan itu. Harusnya syukur, Pak, ala kulli hal, dalam segala keadaan. Berapa jam dari Prabu Muli ke sini, Pak? 18 jam. Naik sepeda, mobil, naik bis. Alhamdulillah. Berapa bis? Satu isinya berapa orang? 15 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa saja yang disyukuri selama di jalan, Pak? Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Lancar. Selamat. Pada nafas enggak di bis? Nafas. Game ada bau PPO atau apa di bis? Biasa kalau perjalanan pensiunan kan aromanya geliga, PPO apalagi. Dinikmati, bisa mencium bau-bauan, betul tidak? Banyak sekali yang bisa kita nikmati. Yang menurut kita ini masalah, padahal menurut sebagian orang itu adalah impian. Seperti aduh saya tuh duduk ini gak enak misalnya, Pak. Bagi orang yang lumpuh duduk itu impian, Pak. Banyak kita komplain, kita mengeluh sesuatu, padahal yang kita keluhkan itu adalah impian bagi sebagian hamba Allah lainnya. Bagi yang tidak punya rumah, Pak, kontrakan itu impian. Bagi yang tidak punya kasur, yang biasa tidurnya hanya beralaskan kardus, lihat sedikit aja alas tidur itu impian. Bayangkan, makanya kalau orang menderita tuh pasti kita ini kurang bersyukur. Udah kita syukuran aja yuk, terus benar. Alhamdulillah nggak ada komplainnya Pak. Kemarin melihat ada sebuah kamar ya, dindingnya tuh penuh dengan coretan-coretan anak kecil digambarin. Coba orang tua yang dinding kamarnya banyak coretan, sabar atau syukur? Apa Mak? Kesal? Gak apa-apa, bebas saja bicara ya. Berapa banyak orang yang sangat rindu punya anak? Betul tidak? Yang nikah sekian lama dan sangat ingin ada anak di kamar. Berapa banyak orang yang punya anak dan anaknya, maaf ya, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak tangannya, tidak bisa menggambar, dan sangat ingin anak ini bisa menggambar. Padahal nikmat besar anak bisa menggambar dia. Berarti dititipi anak yang bisa gambar dan tidak akan gambar seumur hidup di dinding itu, ya kan? Lagi lucu-lucunya aja gambar. Tapi berapa banyak yang kerjanya ngomel melulu, padahal apa yang dilakukan anak itu sebetulnya impian bagi sebagian hamba Allah lainnya. Harusnya syukur. Ya, kita didik supaya anak mengerti bagaimana tempat menggambar yang baik. Tapi jangan lupa mensyukurinya. Ini kalau sudah senior gini Pak, kakek nenek pensiunan, rata-rata lahir tahun berapa ini Pak?
0: Tahun 62.
1: 62? 62, 63? Ah, kita seangkatan nih Pak. Berarti kita kakek-kakek kan? Dan nenek-nenek, sabar atau syukur kalau udah tua begini? Oh, syukur dan sabar. Benar, Nek. Sabar dulu, terus syukur dulu, Nek. Kan? Kalau orang syukur, dia bisa sabar. Kalau orang sabar, dia bersyukur. Eh, jangan duluan ngejawab, saya kan yang ceramah. Syukur ya saya di usia sama nih, saya 29 Januari tahun 62. Ada kakak berarti saya kan? Adik-adik, sabar ya, Dek. Ya, lebih banyak syukur lebih enak, Pak. Enak syukur tuh. Jadi bangun tidur misalkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jangan langsung bangun terus, jangan, nikmati dulu nikmat yang ada. Alhamdulillah ya Allah, engkau takdirkan saya masih hidup. Ada yang tidur kan gak hidup lagi nafas. Oh, alhamdulillah ya Allah, saya bisa bernafas lega, gratis. Bayangkan di rumah sakit yang harus pakai oksigen di sini, yang harus ke sini oksigennya, ada kan? Alhamdulillah ya Allah, bisa kedip. Alhamdulillah, ada yang gak bisa kedip Pak. Kemudian kita bisa duduk. Alhamdulillah ya Allah, berapa banyak yang hanya mimpi bisa duduk tuh Pak. Kita jarang mensyukurinya. badan tek-tek dikit misalkannya, stretching, ya Allah enak. Percaya tidak bahwa stretching itu enak? Sambungkan tangan, sambungkan tangan, angkat. Alhamdulillah, enak tidak? Kita ulangi 200 kali. Enak itu sedikit dan sebentar, hadirin. Yang lama itu syukur. Nah, begitulah, Pak. Tiba-tiba terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya Allah, adzan awal. Lihat jam, ya Allah, saya engkau bangunkan saat adzan awal. Syukur bisa ke toilet, syukur lihat pakaian, syukur ketemu dengan air minum, syukur kita punya tempat berteduh, syukur alhamdulillah, alhamdulillah di rumah kalau ada keluarga, syukur, syukur, ya Allah, ya Allah. Banyak yang hanya dalam impian orang. Coba orang Palestina tuh, Pak, punya tempat berteduh aja susah, lihat air susah, listrik susah, kita semua ada, tapi komplain saja, kurang saja, dan didengar itu oleh Allah. Orang yang ngomel saja, komplain saja, kurang aja, Allah dengar itu setiap ucapan orang yang tidak syukur. Makanya ribet sekali orang hidup tidak tahu syukur tuh. Wajahnya tuh kemerungsung, gak ada bahagianya, penyakitnya itu jadi makin kerasa karena tidak tahu syukur. Kek, Nek, syukuran ya, kita ditakdirkan hidup segini lama. Gak usah rewel mikirin yang gak ada. Mana anak-anak gak ada yang nelpon? Kita aja yang telepon ya. Anak-anak kok gak ingat ya sama kita? Lah dulu aja ibu bapak waktu muda gak ingat sama orang tua, ya kan? Benar atau benar? Saya juga suka nunggu-nunggu, mana nih anak-anak? Belum ada yang ngontak, belum ada yang nyapa. Padahal mereka juga lagi sibuk dengan amanahnya, ngurus keluarganya masing-masing. Syukurin aja kita yang bisa ngontak mereka, ya. Halo? Setuju tidak? Udah, sekarang bersyukur terus. Makan, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini teman-teman kok gak pada ngehubungin saya? Dulu saya sebelum pensiun banyak teman. Mau ngapain banyak teman, kek? Banyak tobat? Banyak teman ngobrol melulu. Udah sekarang mah zikir yang banyak. Dulu orang-orang itu menghargai saya waktu saya di kantor. Sebetulnya orang itu ngedeketin bapak tuh bukan suka sama bapaknya, ada perlunya sama jabatannya. Udah pensiun mah asli itu temen tuh. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau ingin tahu sahabat kita, nanti kalau dunia udah gak di tangan kita, sepanjang kita masih punya dunia, harta, gelar, pangkat, jabatan, tetek bengek dunia, orang ngedeketin kita karena ada perlunya sama dunia itu. Nanti kalau dunia udah gak di tangan, kayak pensiunan gini ya. Nah ini asli temennya. Biasanya sesama pensiunan yang gak punya teman. Udah mau ngapain banyak teman? Yang penting mah temannya bisa menguatkan iman, teman jadi tambah amal soleh, itulah teman. Kalau teman hanya nambah buang-buang waktu, ngerusak amal, mau ngapain? Mati sebentar lagi juga. Udah pada beli belum pakaian terakhir? Pak, udah diukur, coba nanti yang ukur itu kain kafan. Udah beli kapling buat kuburan belum? Beli dari sekarang, jangan nyusahin orang hidup, ya. Kenapa jadi pada tegang begini? Jauh-jauh ke sini. Ya, kita harus siap mati, Pak. syukurin ya. Alhamdulillah, itu aja sih sebetulnya. Sekecil apapun syukur, syukur, jangan ribet dengan yang enggak ada. Ah, nanti gimana dolar? Ah, pusing mikirin dolar. Siapa kita? Mending syukurin aja yang ada. Ah, saya harus jual ini. Sekarang saya harus, tabungan saya berkurang. Biarin. Emang tabungan disiapin untuk kita lagi susah. Tapi tabungan saya habis, ah, saya harus jual-jual barang. Jual. Emang barang itu disiapin untuk waktu kita susah. Habis barang saya, ah, berarti ringan hisapnya nanti. Nanti gimana ya anak cucu saya? Mereka udah ada rezekinya masing-masing kok. Emang mereka ciptaan kita? Enggak, mereka udah ada garisnya masing-masing. Tenang saja. Kita harus menyiapkan, tapi bukan berarti kita yang menjamin. Kalau enggak ada, ya enggak apa-apa. Jelas, Nek? Apa? Ya udah yang tadilah. Ya udah, itu Prabu mulih. Wis ngono bae yo. Pak Sayuti. Mana Pak Sayuti? Bapak. Boleh saya ngajak ngobrol sedikit, Pak? Terima kasih Pak Sayuti. Bapak santri apa ini? Santri masa keemasan. Alhamdulillah. Ini salah satu santri di pesantren ini, namanya Pak Sayuti. Usia berapa Pak, maaf?
0: 91.
1: Masya Allah. Ini santri yang paling senior di sini. Saya jadi muda nih ketemu beliau. Maaf ya Pak ya. Boleh saya tanya gimana ceritanya Bapak ikut pesantren?
0: Begini Pak, sebetulnya saya sudah lama menginginkan masuk pesantren sini.
1: Masya Allah, sudah lama menginginkan masuk pesantren.
0: Itu awalnya saya suka mendengarkan ceramah Bapak dalam radio.
1: Mendengarkan ceramah Bapak dalam radio.
0: Pertamanya ya. Itu.
1: Dulu
0: keduanya,
1: ya.
0: Keduanya anak adik saya pernah pesantren di sini di Bapak. Dia itu cerita kepada saya segala-galanya.
1: Masya Allah, pernah.
0: Saya tertarik.
1: Masya Allah.
0: Tapi karena kuasa Allah baru sekarang saya bisa ketemu Bapak. Dan sekarang saya ucapkan alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya. Jadi walau sudah umur 91, Bapak tetap semangat belajar. Kenapa, Pak?
0: Karena saya apa? Rumasa kalau kata bahasa sudah. Karena saya masih belum, perasaan saya belum punya pengetahuan apapun di hadapan Allah, maka saya berpikir harus berusaha.
1: Masya Allah, Masya Allah, harus berusaha sekuat tenaga mempersiapkan diri untuk pulang, gitu ya Pak?
0: Ya, begitu.
1: Masya Allah, Pak terima kasih ya Pak. 91 tahun, Masya Allah. Sebaik-baik umur adalah umur yang panjang dan penuh kebaikan. Terima kasih Pak. Walaupun tidak banyak yang Bapak sampaikan, tapi sangat menggugah. Usia 91 tahun masih mau mesantren dan sangat ingin untuk paham. Semoga Bapak diberikan usia penuh kebaikan.
0: Amin.
1: Sehat walafiat, imannya sempurna, istiqomah. Kalaupun suatu saat waktunya pulang, husnul khotimah, bisa dimudahkan masuk surga tanpa tersentuh azab sekecil apapun juga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Pak. Alhamdulillah. Ini pada ada yang ngeliatin baju saya. Bagus apa? Jadi tadi saya lihat kok ada baju ini, ternyata ini hadiah dari sekolah. Mungkin Pak Gatot ini ingin kebagian. Jadi sebetulnya kalau saya pakai baju ganti-ganti itu niat utamanya adalah semoga jadi pahala buat yang ngasih gitu. Udah, tapi enggak usah pada ngasih, ini bukan promosi supaya saya dikasih ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kalau dapat hadiah tuh beliau gembiranya itu bukan pada hadiahnya. Tapi beliau senang orang yang ngasihnya itu akan dapat pahala. Begitulah. Jadi saya mohon maaf ini ya. Ya saya juga mikir ini rajin sekali yang ngegambarin ini tuh ya. Udah, Masya Allah. Terima kasih ini dari Yayasan DTR yang membuatkan baju ini. Lanjut, Ibu Rubama dari Muara Kuang, Palembang. Mana Ibu Rubama? Alhamdulillah. Ibu, silakan.
2: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, A. Bertahun-tahun rasanya ingin mengikuti pengajian seperti ini, A. Baru hari ini rupanya Tuhan memberi kesempatan buat saya jumpa langsung dengan orangnya. Kalau selama ini hanya mendengar ceramah-ceramah beliau, tapi hari ini betul-betul ikut di dalamnya, ikut di acara beliau dan berhadapan langsung dengan beliau. Terima kasih, A.
1: Beliau itu maksudnya saya?
2: Iya.
1: Oh, alhamdulillah ya. Baik, Ibu jauh-jauh ke sini mesantren, gimana ceritanya?
2: Keinginan yang paling kuat saya dambakan, A, tun kami, tuntun saya khususnya untuk mencapai husnul khotimah, A. Jadi betul-betul dengan segala ketidakberdayaan ini, hari ini saya bertekad untuk mengikuti acara MK ini.
1: Ini program masa keemasan,
2: iya,
1: khusus ya.
2: Khusus ya.
1: Alhamdulillah. Ibu pertama kali ke sini.
2: Pertama kali.
1: Apa yang dirasakan Bu lihat pesantren atau mesantren di sini?
2: Luar biasa, tidak bisa diungkapkan saking bahagianya, saking rasa bagaimana caranya saya harus mendapatkan apa ilmu dari pesantren ini, hasil dari pesantren ini.
1: Alhamdulillah. Apa yang dirasakan sesudah beberapa waktu di sini? Paling terasa itu apa?
2: Yang saya rasakan mungkin prosesnya, A.
1: Hati lebih tenang?
2: Insya Allah kalau tenang belum, tenang betul belum. Tapi
1: belum ya.
2: Belum ya. Tapi kalau prosesnya
1: sudah dirasakan.
2: Sudah dirasakan dan ya, alhamdulillah dinikmati.
1: Tenang itu yang menurunkan adalah Allah. Pintunya adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan hatimu hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi belajar itu membuat kita semakin kenal Allah, semakin ingat Allah, itulah yang membuat hati makin tenang. Ya, Bu?
2: Ya.
1: Terima kasih. Ini adalah salah satu di antara berapa santri baru? Semuanya berapa? Jumlah santri baru ini total ikhwan berapa, akhwat berapa? Sepertinya ada yang kurang pas. Ya, harus bal. Tahu bal apa? Benar, akurat, lengkap. Ya. Jadi kalau mau bicara tuh harus yakin benar yang kita ucapkan, lalu akurat, tidak boleh sekepikirnya, dan lengkap. Kalau ada tamu, nanti malam akan ada tamu, Berapa orang? Ya lumayan. Mau nginep di mana? Ya di mana aja. Ah, ini pasti bermasalah, ya. Jam berapa kira-kira datangnya? Ya, pokoknya malam. Kira-kira jam berapa, Pak? Dan mau nginepnya di sini beberapa malam? Ya, secukupnya. Kira-kira berapa malam, Pak? 2 tahun, Pak. Yang datang ya ada beberapa lah, beberapa bis. Kira-kira berapa, Pak? 200 bis. Makanya biasakan bal, benar, akurat, lengkap. Jadi berapa, Dek? 26, kan agak beda ya, 19 ke 26 ya. Terima kasih. Jadi kalau Bapak nanti ada yang ngasih salam ya, berbagai program dari mulai penitipan bayi sampai ke masa penitipan nenek, tidak ya, penitipan bayi sampai masa keemasan. Ada apa saja di Darut Tauhid ya, mulai dari penitipan bayi, ada PAUD, ada TK, ada SD, SMP, SMA, SMK, ada perguruan tinggi, ada berbagai program Daurah Qalbiyah, ada masa keemasan, silakan. Semua ini adalah milik Allah, ujian dari Allah, amanah Allah, dan juga nikmat dari Allah. Ya, silakan Prabu Mulih kalau akan menanyakan sesuatu. Kapan mulih dari sini, Pak? Silakan, boleh pinjam. Mim punten.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja.
1: Langsung, Pak.
3: Pak Haji Agigim.
1: Harus bal, lengkap, akurat, Pak, ya. Mencari Haji A.I. Gim, ya boleh, ya. Bapak bahagia, saya terima, Pak.
3: Ya, kalau gitu, ya, kami ini dari Lansia Bahagia.
1: Oh, ya, Pak. Penasaran adik saya.
3: Istilahnya PWRI, Pak.
1: PBNI?
3: PWRI.
1: PWRI.
3: Bukan Persatuan Wartawan Indonesia, bukan.
1: Apa, Pak?
3: Purnawan. Purnawarawan Weredita Republik Indonesia.
1: Oh, apa itu, Pak?
3: Pensiunan.
1: Oh.
3: Jadi begini, Pak. Dari isi, dari hati saya yang paling dalam. Dulu, beberapa sebelum saya pensiun, saya salah satu fans.
1: Fun.
3: Malah
1: fun.
3: 2 kali sudah isi saya kesini.
1: Oh, alhamdulillah.
3: Tapi saya tidak ikut. Nah, pada saat ada yang viral AI dulu,
1: oh,
3: surut hati saya.
1: Oh, surut.
3: Tidak mengfans buat AMGG.
1: Jadi tidak fun lagi, ya.
3: Faktor X itu.
1: Faktor X, ya.
3: Lama itu baru saya tidak lihat di YouTube.
1: Ya tidak. Haji. Pokoknya putus aja waktu itu. Ya.
3: Tapi lama-lama kemari lagi.
1: Oh, jadi apa sekarang, fans?
3: Ya. Terus terang.
1: Oh, no.
3: Pak Haji, kesini tanpa planning, tidak mau planning. Terus terang. Terima kasih sama Ibu. Tidak ada plan. Kami ini keliling, apa istilahnya, religius. Mulai dari kemarin. Oh ya, mulai tanggal 7 tadi, mulai di Cirebon.
1: Oh, jadi Bapak keliling religius.
3: Kebetulan salah satu tujuan kami, Dinkes, Dinas Kesehatan, nginap di Kim apa ini? Nah, yang di sini.
1: Wisma Kemenkes.
3: Iya, di sini.
1: Terus.
3: Jadi ngobrol semalam, katanya, "Bahkan di sini kan tempat Pak Agigim. Di mana, Jun?" Bagaimana kalau kita sudah subuh? Nah itu enggak ada rencana bahwa
1: enggak ada plan ya.
3: Kami rombong ini sangat bersyukur.
1: Alhamdulillah.
3: Pertama kami biasa tupis langsung Pak Aam. Rupanya ganteng. Iya, senyumnya itu.
1: Sudah tua Pak. Iya. Kita seumur Pak.
3: Betul itu. Jadi begini Pak.
1: Sudah habis waktunya.
3: Iya. Maaf cara kita bersyukur kepada Allah Taala karena terutama saya pribadi sampai sekarang ini rasa-rasanya belum begitu mantap untuk bersyukur apa-apa yang dinikmati oleh
1: baik.
3: Allah. Baik. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah pakai van kesini ya. Pak, terima kasih ya. Ini sudah rencana Allah. Apa yang Allah rencanakan pasti terjadi. Tidak terpikir akan kesini. Saya sejujurnya pagi ini juga tadinya ada pilihan untuk tidak ceramah di sini, Pak. Tapi karena Allah menghendaki kita harus ketemu, terjadilah seperti ini ya. Syukur itu ada 5 kuncinya. Pertama, hati yakin semua nikmat bentuk apapun itu milik Allah, dari Allah. Makhluk itu cuma jalan, bukan sumber. Kalau bisa seperti ini, Allah suka. Sebagian orang itu menganggap sumber rezekinya itu gaji, tabungan, usaha. Bukan, itu cuma jalan. 2, lisan selalu memuji Allah. Karena nikmat dari Allah sangat banyak, maka orang yang paling banyak alhamdulillah, afdhalu du'a alhamdulillah. 3, gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah, itu syukur. Kening, banyak sujud, itu syukur. Mata akrab dengan ayat-ayat Quran, ayat-ayat kauniyah, itu syukur. Mulut banyak zikir, banyak berkata baik. Apa yang keluar dari mulut ini yang disukai Allah, itu syukur. Tangan banyak berbuat kebaikan, sedekah, nolong orang, itu syukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mengabdi ke Allah, itu syukur. Makanya ahli sujud itu ahli syukur. Berbakti ke orang tua itu syukur, karena kita hadir di dunia lewat orang tua. Khidmat, hormat ke guru itu syukur, karena kita dapat ilmu dari Allah lewat guru. Maka orang yang paling tahu terima kasih, hidupnya paling bahagia dan paling ditambah karunianya. Sebaliknya, orang yang tidak tahu terima kasih, hidupnya tidak akan bahagia dan susah hidupnya. 4, saya ngomong apa tadi? 3 ya. Yang 4, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Dan yang 4, berterima kasih, balas budi, minimal mendoakan. Itu termasuk syukur. Istri berterima kasih ke suami itu syukuran. Suami berterima kasih ke istri itu syukuran. Orang yang paling tidak tahu terima kasih, hidupnya tidak akan bahagia. Dan yang terakhir, at-tahadus binikmah, menampakkan nikmat, itu boleh Pak. Bedanya apa dengan sum'ah atau riya? Kalau orang riya menampakkan nikmat agar dirinya yang dipuji, kalau syukur menampakkan nikmat agar orang tahu nikmat ini dari Allah dan agar orang memuji kepada Allah, itu syukur. Wah, Bapak kendaraannya bagus, ini mobil adalah milik Allah, titipan Allah, nikmat dari Allah, ujian dari Allah, dan mobil ini suatu saat saya akan dihisab. Jadi orang lihat mobil kita tidak muji kita, tapi jadi muji Allah. Ini bagian dari syukur. Mudah-mudahan kita jadi ahli syukur. Doanya yang tadi, Allahumma a'inna a'inni ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Terima kasih Bapak Ibu, jam 6 anak-anakku, para santri, terima kasih ya. Ini tinggal kelas 2 dan kelas 1 ya. Kapan naik kelas? Ingat baik-baik, salah satu syarat naik kelas nanti adalah lisan yang terjaga. Walaupun nilai matematik 9, nilai akademiknya bagus, kalau nilai lisannya, kata-katanya tidak terjaga, sering duzol kakosi, dusta, zolim, katar, kotor, sia-sia, ada kemungkinan tidak jadi naik kelas. Karena salah satu syarat naik kelas adalah faliyakul khairan awliyasmut, berkata baik atau diam. Ya, maka adik-adik tetap jaga lisan, karena itu salah satu syarat kenaikan kelas di pesantren ini. Mudah-mudahan semuanya naiknya tidak hanya naik kelas, tapi naik derajat juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6 ini waktunya sudah habis. Bapak mau kemana? Mau dipotret? Tenang Bu ya, nanti gini. Mau kemana lagi? Bapak SMA tamat tahun berapa? SMA tamat tahun berapa?
3: SMA?
1: Iya.
3: 79.
1: Berarti 2 tahun di atas saya, Pak. Saya tamat tahun 81. Kakak kelas.
3: Junior.
1: Iya, Pak. Maafkan saya, Pak, ya. Sebagai adik, ya. Dengerin, kek. Kalau bisa, kita jaga kesehatan. Wadarullah, saya di usia sekarang masuk 65 ini rasanya lebih sehat, lebih. Pada ini baru pulang dari Mekah nih Bu. Hari kemarin tuh hari sangat berat bagi saya tuh ujiannya, karena dari pagi sekali dari jam 3 lewat acara terus subuh siaran ya, kemudian ada wisuda. Aduh, berat sekali wisuda kemarin itu, karena saya harus 3 jam berdiri menyapa motret dengan 460 orang tua santri demi membahagiakan. Udah gitu acara sampai larut malam, dan saya baru kembali lagi tadi ke sini jam 4 pagi. Hari ini juga ada wisuda. Ada yang nanya, apa sih rahasianya supaya kelihatan sehat enggak sih ini? Ya, rahasianya adalah jangan ribet hidupnya. Jangan ribet. Make it easy, man. Amen. Buatlah hidup ini lebih sederhana. Yassiru wala tu'asir, bashiru wala tunafir. Mudahkan urusan, jangan dibuat susah. Gembirakan suasana, jangan dibikin stres. Itu aja, Mak. Di antaranya adalah, kalau kata para ulama, apa sih rahasia supaya awet muda, maksudnya awet sehat? Banyak zikir, banyak syukur. Dah. Gitu. Jangan suka bertengkar, jangan marah-marah, jangan berdebat, jangan ikut campur urusan yang gak perlu. Gak usah segala dipikirin kalau gak manfaat. Jadi enteng hidup ini. Kan ada kakek-kakek usia 70 sehat terus. Kayak apa sih rahasianya kenapa kakek sehat terus, seger terus? Kata si kakek begini, rahasianya adalah saya tidak mau berdebat, tidak mau berbantah-bantahan. Terus kata pemuda ini, jadi menurut kakek kalau tidak berdebat jadi sehat, jadi seger? Iyalah, mudah-mudahan begitu. Ah, menurut saya sih gak mungkin, kayak masa dengan tidak berdebat jadi sehat, jadi segar? Gak mungkin, kata pemuda itu. Tahu jawaban si kakek apa? Saya setuju dengan pendapat adik. Peres ya, udah dibirangin gak mau debat ya kan. Udahlah, gak usah pakai ribet-ribetan. Ya, hidup ini sayang. Make it easy. Terima kasih Bapak Ibu, kakek nenek yang baik. Santri, mana yang kelas 2, Cung? Makin dikit kelas 2-nya. Kelas 3 udah pulang ya. Sedih sebetulnya kemarin lihat, tapi ya hidup kayak ginilah. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti berganti jadi siang, ada pertemuan pasti ada perpisahan. Terima kasih Pak Bu Muli. Kalau mau muli monggo yo. Kulo ngaturakan matur suwun sangat, nggih. Sameniko kuro arep I want to ru, you know. Habis ini bisa dokumentasi. Terima kasih santri semuanya, silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cis, kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih?
5: Iya nih, kenapa ya?
4: Jangan-jangan kamu anemia.
5: Anemia. Terus gimana?
4: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi, seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong.
5: TTD keles.
4: Nah itu.
6: Isi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
7: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digobak.
6: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
7: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
6: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
7: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
6: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
8: Kami berikan yang terbaik, menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu Ayah. Terima kasih ASI, Ibu bangga memberimu ASI.
9: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
10: Gesitnya anakku, tapi gak nyusahin, makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem, tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
11: Apa kenyangnya?
10: Loh, anakku mana?
12: Jangan rupi sembarangan.
10: Bu Bidan.
12: Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang ya.
10: Oh alah, aku salah. Seharusnya bubur nasinya seimbang.
12: Iya.
10: Sini nak, aduh. Sini, kamu tuh gak bisa diam.
13: Salah, benerin.
10: Kalau nyuapin anak jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin, tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari. Karena yang dibutuhin anak beda loh sama kita.

88,1 Belambangan FM, teraktif inspiratif sahabat Belambangan. Program siar kita goyang suka-suka, makin digoyang makin asik, hadir selama 2 jam dari posisi 6 malam hingga merapat di jam 8 malam ya. Selamat malam untuk kalian semuanya sahabat Belambangan yang di malam hari juga masih tetap setia bersama kami. Bersama saya Ricky Bien, hadir di program siarnya goyang suka-suka, makin digoyang makin asik. Hadirkan komposisi manis, lagu-lagu dangdut, lagu kendang kempul, dan musik dari Jawa. Jadi selamat malam untuk Anda yang menyimak program siar kita di malam hari ini dengan komposisi yang sudah disiapkan. Dan tentunya juga informasi seputar Banyuwangi yang update, yang terbaru, menemani sahabat Belambangan hingga berada di posisi 8 malam.

88,1 Blambangan FM, teraktif inspiratif sahabat Blambangan. Ada hal yang menarik ketika salah satu artis dan juga model Indonesia berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Raline Shah yang kita kenal sebagai salah satu artis pemeran film Dilan 1991 dan juga pemeran Dilan pemeran film 5 cm sahabat Blambangan ya. Anak-anak muda Banyuwangi dari berbagai perguruan tinggi ini berbincang inspiratif dalam acara Semangat Astra Terpadu untuk Satu Indonesia di tahun 2026 yang ke-17 digelar di Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan yang diselenggarakan oleh PT Astra Internasional ini menghadirkan sosok-sosok inspiratif. Antara lain adalah Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Raline Shah. Sebagai narasumber sekaligus juri Satu Indonesia Award, Head of Corporate Communication Astra, Windy Ruswantyo, dan penerima aspirasi atau apresiasi Satu Indonesia Award 2021, sekaligus penggerak Desa Sejahtera Astra Lali Jejet, yakni Ahmad Irfandi. Bahkan Bupati Ipuk Visyandani hadir di kegiatan ini mengajak generasi muda Banyuwangi, ini bisa menjadi agen perubahan, sahabat ya, dalam memberikan solusi dari berbagai persoalan di masyarakat. Nah, kehadiran Bupati Ipuk ini mengapresiasi PT Astra Internasional yang tentunya memilih Banyuwangi sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Satu Indonesia Award, dan diharapkan ajang ini bisa membuka ruang lahirnya talenta-talenta muda inspiratif dari Banyuwangi. Sahabat Blambangan, Ali Rosyadi selaku perwakilan grup Astra Banyuwangi menjelaskan kalau Satu Indonesia Award adalah ajang penghargaan tahunan dari PT Astra Internasional, tentunya memberikan apresiasi kepada generasi muda inspiratif yang memberikan kontribusi positif gitu ya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Bahkan aksi ini bisa di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan gitu ya. Nah, di tahun 2026 ini Banyuwangi dipilih sahabat Blambangan sebagai salah satu tujuan sosialisasi Satu Indonesia Award yang ke-17. Kenapa? Banyuwangi dipercaya banyak anak-anak bangsa yang berpotensi, dan kegiatan ini lebih banyak generasi muda terbaik dari Banyuwangi bisa memberikan inspirasi lebih luas bagi masyarakat ya. Malam ini banyak informasi yang coba saya hadirkan terkait kehadiran Raline Shah di bumi Blambangan Banyuwangi ya, karena sempat beliau juga jalan-jalan untuk menikmati wisata kuliner, bahkan juga menikmati keindahan Kawah Ijen. Dan saya pribadi juga pengen mengucapkan buat teman-teman saya yang lagi merayakan tahun baru Islam, Satu Muharram, kalaupun juga baru pulang dari pengajian ataupun di malam hari ini lagi melaksanakan pengajian, mudah-mudahan di tahun baru ini kita semuanya diberikan keberkahan dan kemudahan dalam melaksanakan semua ibadah, baik juga itu kehidupan kita sehari-hari.

Kalau saya lihat beberapa status dari rekan-rekan saya, para pecinta spiritual, baik juga itu teman-teman saya yang memang gitu ya, suka sekali dengan hal-hal yang berbau mistis dan klinik. Katanya di malam satu suro ini adalah malam yang sangat spesial gitu sahabat ya. Mengapa? Selain juga menjadi momentum perenungan diri selama satu tahun, bahkan juga harapan-harapan resolusi menjelang hari-hari kedepannya. Nah ini juga tidak sedikit pula di antara teman-teman kita, ini pun yang berkunjung ke tempat-tempat ya boleh dikatakan untuk perenungan diri ya, seperti ke Gua Istana yang ada di Alas Purwo, ada juga yang hadir ke makam Buyut Atika yang ada di Giri sini, bahkan juga ke makam Mbah Mas Saleh yang ada di Latang. Mudah-mudahan ya semua yang dilaksanakan ritual ataupun juga yang lagi mandi di mana Rik, ini ada di daerah Watu Dodol ya, dan juga mandi di Penawar. Malam satu suro ini menjadi momentum terbaik untuk diri kita, penyucian diri ataupun perenungan diri kita selama satu tahun terakhir dan kedepannya untuk menjadi lebih baik gitu sahabat Belambangan ya. Masih di Gue Yang Suka-Suka, makin di Gue Yang Makin Asik, bareng saya Ricky Biain. Informasi seputar Banyuwangi juga masih dihadirkan untuk Anda. Guna meningkatkan layanan publik daerah sahabat, Pemkab Banyuwangi menggandeng banyak pihak. Tentunya Pemkab Banyuwangi ini pun mendapat dukungan dari Bank Jatim, yakni mobil pelayanan dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak bagi warga prasejahtera. Bantuannya diserahkan langsung oleh Direktur Keuangan Treasury and Global Service Bank Jatim, Wahyu Kusumo Wisnubroto, langsung kepada Bupati Pufistian Dani, ada di Pendopo Sabah Swagata Blambangan, sahabat ya. Bantuannya adalah 1 unit mobil pelayanan keliling dan rehabilitasi 10 unit rumah tidak layak huni, yang tentunya diserahkan gitu sahabat Belambangan oleh perwakilan Bank Jatim. Bantuan ini harapannya sebagai bentuk dukungan kepada Pemkab Banyuwangi, yakni mewujudkan pembangunan yang inklusi dan berkelanjutan. Bahkan komitmen Bank Jatim ini memperkuat sinergi dan mendukung berbagai program Pemkab sehingga dampaknya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Program jemput bola layanan administrasi kependudukan warga yang gencar dilakukan Pemkab Banyuwangi hingga ke desa-desa, bahkan daerah pinggiran dan perkebunan, itu aksesnya tidak mudah. Adanya

tambahan armada, harapannya apa sahabat? Layanan admin duk semakin optimal. Selain jangkauannya meluas sehingga ke pelosok-pelosok, cakupannya juga bisa semakin bertambah. Nah, Banyuwangi juga menggeber program bedah rumah yang telah menjangkau ribuan rumah tidak layak huni, warga miskin. Bahkan program ini, Bank Jatim mengucurkan CSR-nya untuk merehabilitasi sebanyak 10 unit rumah tidak layak huni gitu ya. Bupati Pupuk Visiandiani mengatakan kalau kolaborasi ini dengan berbagai pihak termasuk Bank Jatim ini diperlukan agar program-program daerah bisa berjalan sesuai target, terlebih lagi di tengah kondisi fiskal dan geopolitik yang tidak menentu, katanya kayak gitu sahabat ya. Adanya bantuan mobil layanan keliling dari Bank Jatim, Pemkab Banyuwangi pun saat ini telah memiliki 2 armada mobil layanan keliling. Harapannya bisa dimaksimalkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk menyelesaikan urusan-urusan admin duk, dan masyarakat juga harus dipastikan bisa terpenuhi kebutuhan sipilnya ya. Tadi saya juga berjanji bahwasannya malam ini juga bakal menginformasikan kehadiran artis Ralinsa ke Kabupaten Banyuwangi dengan menikmati pesona Kawah Ijen. Tenang aja ya, sembari menikmati komposisi manis lagu dangdut, lagu kendang, kempul musik dan Jawa yang sudah dihadirkan di ruang dengan Anda bersama musik director saya Mas Rano Prasetyo. Yeah.

Destinasi wisata yang ada di Banyuwangi ini sudah mengkancah dunia, sahabat ya. Bahkan tidak sedikit artis-artis Indonesia, beberapa bintang film dari luar negeri pun juga berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi ya. Baru-baru saja salah satu pemeran film Dilan dan juga salah satu pemeran film 5 cm yang filmnya juga sempat box office gitu ya, dibintangi oleh Raline Shah, dibintangi juga oleh Herjunot Ali dan juga siapa namanya? Seikoji. Bahkan pemeran intinya adalah, aduh yang jadi Mas Aris nih siapa nih ya, lupa kok saya ya. Aduh, jadi pokoknya itu deh yang kemarin juga sempat adili idola gitu ya. Ini artis dan model Raline Shah bersama keluarga liburan di Banyuwangi, sahabat ya, 4 hari berturut-turut. Artis yang membintangi banyak film ini mengunjungi banyak destinasi wisata di Banyuwangi, bahkan mengeksplor keindahan alam Banyuwangi. Salah satunya adalah Kawah Ijen ya. Di Banyuwangi, Raline mengunjungi desa wisata adat Using Kemiren yang terkenal dengan tradisi dan budaya suku Using. Ada pendopo Sabah Swagata Blambangan yang memiliki arsitektur unik dan bersejarah. Malamnya mendaki serta menikmati panorama matahari terbit di Kawah Ijen gitu ya. Mendakinya sekira jam 3 dini hari bersama ratusan pendaki lainnya, dan tiba di puncak Raline langsung menuju Sunrise Point menikmati keelokan matahari terbit dari ketinggian 2368 meter dari permukaan laut bersama keluarga ya. Banyak juga para pendaki-pendaki yang memanfaatkan momen ini untuk berfoto bersama artis yang dikenal ramah ini. Bahkan jam 7 pagi mereka turun dari Gunung Ijen yang dikenal dengan fenomena blue fire-nya. Luar biasa, kata Raline Shah gitu ya. Nah, menurutnya Banyuwangi itu memiliki banyak destinasi kelas dunia daerah, juga memiliki budaya yang kuat dan terjaga. Tidak hanya alam yang indah dan kelas dunia, tapi juga memiliki seni budaya yang kuat dan terus terjaga gitu, sahabat Blambangan ya. Dari pemeran film Dilan ITB 1997 bersama Ariel Noah ini. Nah, Raline juga mengaku, sahabat, pengalaman mendaki Ijen ini jadi salah satu momen paling berkesan dalam kunjungan pertamanya. Bahkan artis yang juga menjadi staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital di bidang kemitraan global dan edukasi digital ini menjelaskan salah satu tugas yang diemban adalah memperkuat jejaring global sekaligus memperkenalkan potensi Indonesia ke dunia internasional. Nah, promosi Indonesia, kata dia, tidak hanya dilakukan melalui forum diplomasi dan teknologi digital, tapi dengan kekuatan industri kreatif, perfilman, budaya, pariwisata. Harapannya apa? Semua orang di penjuru dunia tahu siapa Indonesia, tahu budayanya dan tahu alamnya ya. Bahkan setelah Kawah Ijen, Raline juga melanjutkan tuh ya, mengeksplor ke sejumlah destinasi wisata alam lainnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi ya. Sekelas artis Raline Shah itu liburannya ke Banyuwangi, kenapa Anda tidak? Nah, ataupun Anda warga Banyuwangi, kenapa harus berpindah keluar kota? Mendingan deh bersama keluarga menikmati liburnya di Banyuwangi, karena semuanya ada di Banyuwangi, dan setelah Anda datang ke Banyuwangi pasti ingin kembali lagi ke Banyuwangi.

Malam hari ini, sahabat Bambangan, saya secara pribadi ingin mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada salah satu tokoh politik atau figur politisi pejuang yang ada di Banyuwangi, yakni mendiang almarhum Bapak Husnan Abadi. Karena saya sempat kenal beliau juga gitu ya, bahkan juga beberapa kali bersua atau juga bertemu di gedung DPR di Banyuwangi. Kemarin sahabat Blambangan, Bupati Pufisian Dani juga bertajiah ke rumah duka mendiang Husnan Abadi yang ada di Genteng. Bahkan Bupati Puk juga mengenang kalau mendiang ini Husnan Abadi adalah seorang politisi pejuang semasa berkarir sebagai anggota DPRD Banyuwangi. Beliau dikenal juga sejak lama gitu ya. Dan Husnan Abadi juga dilihat bagaimana kegigihan perjuangannya dari seorang aktivis sampai menjadi salah satu politisi terkemuka di Banyuwangi, selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu menurut Bupati Pufisian Dani didampingi oleh suami Abdullah Zoranas. Sahabat Blambangan, sebagaimana diketahui, Husnan Abadi ini adalah aktivis ya, yang berkarir sejak belia ada di NU Nahdlatul Ulama, mulai dari IPNU PMII hingga menjadi sekretaris cabang NU Kabupaten Banyuwangi, juga sempat menjadi komisioner KPU Banyuwangi sebelum kemudian berlabuh ada di Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, di PKB sendiri Husnan Abadi mendapat amanah sebagai anggota DPRD Banyuwangi, dipercaya hingga 3 periode sebagai wakil rakyat di gedung DPRD Banyuwangi. Bahkan selama beliau menjadi anggota dewan, kerap berseberangan pandangan dengan Bupati Ipuk yang ada di eksekutif. Tetapi perbedaan itu ternyata semata-mata untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Banyuwangi, tidak sekedar didorong oleh sentimen politik atau tendensi tertentu. Sekeras apapun pandangan politik dan perbedaannya di gedung dewan, beliau selalu menyampaikan dalam kerangka akademik dan kesantunan adab gitu ya. Itu yang perlu diperteladani oleh para politisi muda Banyuwangi. Beda pandangan itu harus gitu ya, selalu disampaikan dengan cara yang beradab pula dan kerangka akademik yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dihadapkan keluarga mendiang Husnan Abadi, Bupati Puk berpesan agar terus melanjutkan nilai-nilai perjuangan sang ayahanda gitu ya. Dan yang ditinggalkan diberi kesabaran dan kekuatan. Bahkan saya pun juga pengen mengucapkan bela sungkawa ya kepada salah satu bapak pensiunan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Bapak Jarot. Mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan pun juga mendapatkan kesabaran dan kekuatan gitu sahabat Blambangan ya. Karena di bulan Bung Karno, di bulan Juni ini, banyak sekali gitu ya rekan-rekan saya atau keluarga-keluarga besar yang juga sempat ditinggalkan. Tidak sedikit pula mungkin ketika nanti keluarga kita diantaranya ada yang naik haji, di hari ini juga masih belum ada yang datang, katanya diperkirakan di tanggal 24 Juni gitu ya. Ini mudah-mudahan deh semuanya yang pergi pun gitu ya, hadir bisa menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, dan tidak sedikit pula yang meninggal ada di tanah suci Mekah bisa dijadikan benar-benar husnul khotimah.

beberapa komposisi manis, lagu dangdut, lagu kendang, kumpul musik dangdut Jawa yang dihadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya juga menambah nuansa tersendiri ya. Kalau besok juga di tanggal merah, ada yang libur, ada juga yang meskipun harus kerja tetap meliburkan diri karena masuk suro, kata kayak gitu ya. Kalaupun ada yang sudah bikin jenang bubur suro gitu ya, Ricky berharap bisa lah dikirim juga ke Ricky. Ricky tunggu ya di Radio Blambangan FM ya. Sahabat Blambangan, kemarin itu teman-teman kita yang ada di Polresta Banyuwangi, ini pun mewarnai hari peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Banyuwangi dengan dihadiri Kapolda Jawa Timur, ada gelaran wayang kulit, sahabat ya. Ribuan warga pecinta wayang kulit bertumplek-plek ada di Taman Blambangan Banyuwangi menyaksikan pagelaran wayang kulit yang digelar dalam rangkaian menyongsong Hari Bayangkara ke-80. Bahkan kegiatan budaya ini menjadi ajang silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat sekaligus upaya melestarikan warisan budaya bangsa. Nah, pagelaran wayang kulit ini menghadirkan dalang Ki MPP Bayu Aji. Lakonnya adalah Pandawa Bangun Projo. Penampilan sang dalang ini sukses memikat perhatian penonton yang datang dari berbagai wilayah di Banyuwangi ya. Bahkan acara ini dihadiri langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Nanang Avianto, Bupati Banyuwangi Pufisian Dani, Wakil Bupati Mujiono, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rofi Kripto Himawan, dan Ketua DPRD Banyuwangi ada Imadi Cahyana Negara, ada juga jajaran Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan ya. Boleh dikatakan, sahabat Blambangan, Kapolda Jawa Timur menjelaskan kalau pagelaran wayang kulit ini bukan sekedar-kedar hiburan rakyat, tetapi menjadi sarana introspeksi sekaligus media untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan, kebangsaan, dan tuntunan moral kepada masyarakat gitu ya. Esensinya dari lakon Pandowo Mangun Projo ini relevan dan seralas dengan komitmen Polri, yakni menyongsong Hari Bayangkara ke-80 gitu ya. Sahabat Blambangan, Kapolda Jawa Timur pun ini juga menjelaskan kalau tokoh Pandawa di cerita pewayangan ini menggambarkan sosok pemimpin yang mengutamakan keadilan, kebenaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Bahkan nilai-nilai yang diajarkan itu sejalan dengan semangat Polri bisa terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sahabat Blambangan ya. Sementara filosofi lakon dalam pewayangan ini menjadi pengejawantahan dari program semangat Jogo Jawa Timur, yakni sebuah semangat gotong royong dan kebersamaan yang tak terpisahkan antara aparat, ulama, umaro, dan seluruh elemen masyarakat Jawa Timur gitu ya. Bahkan Bupati Pufisian Dani mengapresiasi penyelenggaraan pagelaran wayang kulit yang digelar oleh Polresta Banyuwangi. Karena apa? Event ini mampu memperkuat kebersamaan sekaligus melestarikan budaya tradisional di tengah perkembangan zaman ya. Adanya nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, dan persatuan ini bisa terus diwariskan kepada generasi muda. Bahkan Banyuwangi selama ini dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi keberagaman dan kerukunan. Karena itu harapannya kepada seluruh elemen masyarakat terus dijaga harmoninya yang telah terbangun dengan baik ya. Ya, kalaupun kemarin nonton wayang kulit, mungkin hari minggunya atau besok Anda yang mau suroan silakan berkunjung, baik itu ke makam leluhur ataupun juga di rumah saja sembari kumpul bersama keluarga untuk menikmati hari libur Anda. Tentunya Radio Blambangan FM selalu bisa menjadi mitra dan teman terbaik untuk memberikan informasi dan juga hiburan.

Malam untuk Anda yang baru saja bergabung di ruang dengar kami, tentunya dalam program siarnya Goyang Suka-Suka, makin digoyang makin asik, sahabat Belambangan ya. Sahabat, untuk Anda yang akan berpergian keluar kota, tolong dicek, tolong dilihat beberapa pernak-pernik aksesoris yang ada di rumah Anda. Salah satunya adalah AC atau pendingin ruangan. Kenapa? Nah ini dia, komplotan pencuri blower pendingin ruangan atau AC ini berhasil diringkus oleh polisi. Bahkan mereka ditangkap setelah puluhan kali beraksi ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Nah pengungkapan ini sahabat dilakukan setelah jajaran Satreskrim Polresta Banyuwangi ini menerima laporan hilangnya 2 unit blower outdoor AC di sebuah fasilitas pendidikan di Kecamatan Gelagah. Nah setelah menerima laporan, aparat kepolisian kemudian bergerak nih melakukan penyelidikan gitu ya, termasuk olah TKP serta menganalisis petunjuk dari rekaman kamera pengawas atau CCTV yang ada di lokasi kejadian. Upaya penyelidikan ini membuahkan hasil. Dalam waktu singkat, ternyata Satreskrim berhasil nih ya mengidentifikasi dan melacak keberadaan para pelaku di hari yang sama juga. Ini diungkapkan oleh Kapolresta Banyuwangi Kombespol Rofik Kipripto Himawan. Bahkan Satreskrim Polresta Banyuwangi mengamankan 3 orang pria yang diduga kuat ini sebagai pelaku tindak pidana, masing-masing inisial G 38 tahun, S 39 dan L 44. Mereka dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Di hadapan penyidik, mereka mengaku telah melancarkan aksi kejahatan serupa ini ada di 22 lokasi berbeda di wilayah Banyuwangi gitu ya. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan nih beberapa barang bukti, antara lain adalah 2 unit kendaraan roda 2, 1 unit tangga aluminium, pisau, serta berbagai perkakas potong seperti tang, kunci Inggris, dan kunci pas. Dari penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut, ternyata komplotan spesialis pencuri blower AC ini telah beraksi di fasilitas pendidikan, kantor pelayanan publik, perbankan, tempat ibadah, hingga perumahan warga gitu ya. Mereka menjalani serangkaian pemeriksaan dan ketiganya ini pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sahabat Belambangan, diinfokan kalau Kapolresta Banyuwangi menghimbau masyarakat dan pengelola instansi untuk senantiasa meningkatkan keamanan lingkungan. Tujuannya adalah mengantisipasi tindak kejahatan serupa, dan himbauannya adalah kepada seluruh lapisan masyarakat bisa nih ya mengoptimalkan sistem keamanan mandiri, memastikan penerangan yang memadai, dan tentunya memanfaatkan teknologi CCTV. Kalaupun menemukan aktivitas atau individu yang mencurigakan, bisa lapor telepon ke layanan call center 110 atau ke polsek terdekat di seluruh Kabupaten Banyuwangi.

0: usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Babang FM.
2: Kalimat ini bagus sekali, bahkan hati yang baik sekalipun, bahkan hati yang baik sekalipun ternyata juga butuh untuk beristirahat. Butuh untuk beristirahat, bahkan orang yang paling kuat pun butuh perhatian. Dan bahkan bunga akan berhenti mekar ketika tak pernah disiram. Ya. Hah, ini ada artikel yang bagus dan kita nanti coba ulik-ulik. Tentu di dua dekade. Hai, ketemu lagi dua dekade 88,1 Belambangan FM. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan tentu dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mencintai, menyayangi Anda dengan setulus hati. Apapun keadaan Anda, mereka mau menerima Anda dengan segala cinta yang mereka punya. Tentu itu adalah hal yang membuat kita semuanya menjadi bahagia. Dua dekade hadir menyapa Anda malam hari ini dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara. Pastikan terus gabung sampai usai jam 10 malam ini. Saya akan segera putarkan satu lagu pembuka yang cukup membuat kita jadi agak menghentak hari ini. Dari Whitney Houston, Hey, I Wanna Dance With Somebody.

yang baru saja berlalu dari pendengaran Anda adalah suara yang tidak asing lagi. Dan bagi Anda yang memang menyukai lagu-lagu yang hits di tahun 90-an, Anda pasti tahu ya dengan suara yang sangat khas ini. Siapa lagi kalau bukan Yuni Syara. Yuni Syara, penyanyi mungil asal Malang ya, Jawa Timur, ternyata sampai sekarang juga masih banyak diminati. Walaupun tidak banyak on air, tapi jangan salah ya, off airnya juga banyak, sebejibun, sebejibun ya, banyak banget on airnya dia. Jadi istilahnya kalau emang pengen manggil Mbak Yuni Syara, harus daftar tunggunya lumayan banyak daftar tunggunya ya. Oke, masih dari 88,1 Belambangan FM, masih Mami juga yang menemani Anda semuanya, masih dengan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Masih berbicara tentang bagaimana ya kita punya hati yang baik, ternyata perlu juga untuk beristirahat. Bahkan hati yang paling baik pun dia butuh istirahat ya. Bahkan orang yang paling kuat pun butuh perhatian. Dan bahkan juga bunga akan berhenti mekar ketika tidak pernah disiram. Maka jagalah hati ya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Kadang kita terlalu sibuk menjadi kuat untuk semua orang sampai lupa bahwa diri kita juga lah. Terlalu sering menenangkan orang lain sampai tidak sadar hati sendiri diam-diam sedang minta untuk dipahami. Ada orang yang terlihat selalu sabar, selalu senyum, selalu hadir saat orang lain membutuhkan. Tapi siapa sangka, diam-diam dia sedang berjuang untuk menjaga dirinya sendiri agar tidak runtuh. Karena manusia punya hati yang memiliki batas untuk terus bertahan tanpa jeda. Bahkan jiwa yang paling kuat pun sesekali ingin berhenti, bernapas lalu mengumpulkan tenaga kembali. Ingin berhenti, koma, bernafas gitu ya. Bukan berhenti bernapas ya, ini bukan sesuatu yang digandeng. Oke. Kita sering diajarkan untuk peduli pada orang lain, tapi kadang lupa bahwa merawat diri sendiri bukan bentuk keegoisan. Menenangkan hati sendiri juga bukan tanda lemah, beristirahat bukan kelemahan, menjauh sejenak dari hal yang menguras energi juga bukan kesalahan. Sebab jiwa yang terus dipaksa kuat suatu hari bisa kehilangan tenangnya. Kadang kita merasa harus lebih baik kalau selalu tersedia, selalu mengerti semua orang. Padahal hati yang terus memberi tanpa pernah diisi, perlahan akan kehabisan kekuatannya juga. Kemudian, maka untuk hari ini bolehlah ya kita minta supaya para hati ini terasa penuh, ya. Tangki cinta tadi terasa penuh, maka jika hati merasa sudah penuh, ada baiknya juga jeda sejenak, duduk santai gitu ya, gak mikir apa-apa gitu, boleh-boleh aja. Dan Mami menemani Anda di dua dekade, 88,1 Belambangan FM, hadir di setiap sudut ruang Anda di Radio Belambangan Banyuwangi.

90-an, 2000-an, di akhir 90-an, 2000-an itu banyak banget ya. Ada eranya boys band yang muncul dengan lagu-lagunya yang keren. Termasuk diantaranya ini adalah Plus One yang baru saja berlalu dari pendengaran Anda dengan lagunya yang berjudul The Last Flight Out. Iya deh. Barangkali ada juga di antara Anda yang punya kenangan tersendiri dengan lagu ini. Mungkin pas lagi sama siapa gitu. Iya deh. Oke, saya pengen jumpa dulu buat teman saya yang wah, ini lagi enggak tahu lagi apa, lagi persiapan tidur atau masih round and round. Masih di jalanan begitu ya. Dua dekade dari 88,1 Blambangan FM ya. Oke, salam bahagia aja selalu. Requestnya malam hari ini ada Dewa 19.

Iya sih, kalau misalnya inget sama si ini, itu ganteng-ganteng banget, tapi sekarang ya udah bapak-bapak semua ya. Lalu bahkan si siapa Surya Saputra itu kemarin kan dia jadi bapak dalam sinetron yang sangat viral itu loh, sinetronnya Mas Al, sinetronnya Mas Aldebaran itu. Kan si Surya Saputra jadi bapak-bapak ya, karena semua sudah jadi bapak-bapak, Tengku Rian, apa namanya, Surya Saputra, Ari Sihasale apalagi, wih rambut udah putih semua tuh kalau si Ari Sihasale ya. Ari Wibowo sempat juga gabung, aku malah gak pernah tahu Anjasmara juga anggota Cool Colors ya, karena di cover lagu Tataplah itu malah cuman ada tiga, ada Tengku Rian, Surya Saputra, dan juga Ari Sihasale. Kemudian juga ada Johandi kalau gak salah, tapi yang nama satu ini gak sepopuler tiga yang lainnya, yang memang mengawali dulu sebagai top model ya zaman segitu. Mereka tuh cowok-cowok jadi cover majalah di zaman itu. Cool Colors, lagu yang paling hits adalah Tataplah ya, walaupun ada hits-hits yang lain, tapi lagu single Tataplah adalah single yang paling hits yang membawa nama Cool Colors sebagai salah satu boys band zaman segitu. Di tahun 94 lo bayangin ya. Jadi di tahun 94 itu apa namanya, grup Cool Colors ini cukup banyak di request untuk diputar ya. Nah, yang tahu ternyata Mbak Rini loh, Mbak Rini Wulandari ternyata tahu banget ya tentang ini, tentang apa, Cool Colors ini. Tapi ngomong-ngomong ya, ini ada info yang cukup-cukup ya memprihatin banget sih, terutama kita kalau pendengar di dua dekade, saya kan pasti banyak di antaranya ya udah ibu-ibu atau bahkan sudah statusnya udah nenek kayak gitu ya. Dan pasti juga ada anak-anak di sekitar mereka. Nah, anak-anak di zaman sekarang emang perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena apa? Ternyata anak-anak di zaman sekarang punya potensi untuk mengalami kecemasan dan juga depresi. Bahkan Kementerian Kesehatan melansir ada 7.000 anak Indonesia yang mengalami gejala kecemasan dan depresi. Ini berdasarkan screening kesehatan dalam program nasional oleh pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental pada anak semakin nyata dan tidak bisa dianggap sepele ya. Tekanan dari lingkungan keluarga, sekolah hingga pergaulan bisa mempengaruhi kondisi psikologis anak ya. Jadi apa yang paling bisa membantu anak-anak keluar dari situasi ini? Nanti kita obrolin ya. Tentu pasti di 2 dekade dari 88,1 Blambangan FM.

Ternyata ya pada ikut nyanyi ya. Kelihatan ya pada ikut nyanyi. Umurnya berapa berarti? Oh walah. Pasuruan Kota. Ada yang lagi dengerin Pasuruan Kota. Oh iya iya. Di Pasuruan Kota ternyata ya. Oke, kita kalau bicara tentang kesehatan mental di anak-anak ternyata perlu mendapatkan perhatian khusus, dan ini sebuah berita yang sangat-sangat tidak menyenangkan yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa ada sekitar 700 anak di Indonesia itu terdeteksi mengalami gejala kecemasan dan depresi. Ini berdasarkan screening dari screening kesehatan oleh dalam program nasional pemerintah ya. Kesehatan mental anak-anak di Indonesia sedang menghadapi tantangan yang serius. Hasil pemeriksaan kesehatan nasional menunjukkan ratusan ribu anak mengalami gejala gangguan mental, terutama kecemasan dan juga depresi ya. Temuan ini menjadi peringatan bahwa masalah psikologis pada anak tidak lagi bisa dianggap sebagai fase biasa dalam masa tumbuh kembang, melainkan isu kesehatan yang perlu ditangani secara serius. Data ini berasal dari screening dalam program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang dilakukan pemerintah untuk mendeteksi kondisi kesehatan masyarakat sejak dini. Program ini memeriksa kesehatan fisik sekaligus mental pada anak di berbagai daerah, dan sekitar 7 juta anak yang diperiksa ditemukan sekitar 4,4% mengalami gejala kecemasan dan 4,8% mengalami gejala depresi. Jika digabungkan jumlahnya mencapai 700 ribu anak. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan mental anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Faktor seperti pola asuh keluarga, tekanan di sekolah, hingga hubungan sosial dengan teman sebaya dapat mempengaruhi kondisi emosional dari anak tersebut. Selain itu, tantangan yang dihadapi anak dan remaja saat ini semakin kompleks. Tuntutan akademik, tekanan sosial, dan paparan dunia digital dapat meningkatkan stres dan kecemasan anak jika anak tidak memiliki dukungan emosional yang cukup. Masalah kesehatan mental pada anak dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih berat jika tidak ditangani sejak dini. Salah satu resiko yang menjadi perhatian adalah meningkatnya perilaku menyakiti diri sendiri pada remaja. Survei kesehatan pelajar global menunjukkan bahwa angka percobaan bunuh diri meningkat dari sekitar 3,9% di 2015 menjadi 10,7% pada 2023 dan menunjukkan adanya tekanan psikologis yang semakin hari semakin besar kepada anak muda. Bagaimana lantas mengatasi situasi ini ya? Nah, ini pemerintah berencana memperluas klinik kesehatan mental agar dapat menjauhkan lebih banyak anak-anak di seluruh Indonesia supaya lebih menjangkau ya, lebih menjangkau anak-anak yang ada di seluruh Indonesia. Targetnya program pemeriksaan kesehatan ini bisa menjangkau sekitar 25 juta anak. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan layanan kesehatan mental termasuk memperbaiki atau memperbanyak tenaga psikolog di fasilitas kesehatan serta memperkuat edukasi kesehatan mental bagi anak, keluarga, dan juga sekolah ya. Rasanya sangat luar biasa jika hal tersebut bisa dilakukan, dan jangan pernah apa istilah kalau ada screening kesehatan mental ikutin aja ya, siapa tahu emang kita bisa mendeteksi atau mengetahui keadaan mental kita sejak dini sehingga pengobatannya juga tepat gitu ya, atau kita perlu sebenarnya kita perlu rehat kah atau kita perlu apa gitu. Jadi jangan dibiarkan jika ada sesuatu yang merasa Anda rasakan tidak nyaman, ada sesuatu yang seperti janggal atau sesuatu yang buat Anda merasa butuh orang lain, butuh apa, orang-orang yang memiliki kemampuan atau orang-orang emang expert di bidangnya ya. Oke, masih dari 88,1 Blambangan FM, kita lanjut lagi berjalanan, masih ada beberapa lagu yang hadir menyapa Anda.

Pernah gak sih Anda itu ngelihat ada orang sedang bercerita, ceritanya menggebu-gebu banget gitu ya, dan ternyata yang dia ceritain tuh sesuatu yang Anda sangat tahu itu tuh bohong sebenarnya gitu loh. Apa yang dia ceritakan sebenarnya gak bener, tapi masalahnya dia gak tahu kalau kita tahu. Seru gak sih ngelihat orang ya, dia lagi berbohong untuk sesuatu yang sebenarnya Anda sudah sangat tahu gitu ya. Kalau jika Anda ada di situasi itu, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda langsung membantah begitu, menyela orang tersebut dan langsung menyampaikan kebenarannya? Ya. Tapi ada kalanya orang juga hanya senyum aja gitu ya, ngelihat ada orang lain bercerita menggebu-gebu tentang sesuatu yang Anda tahu itu tuh bohong banget. Dulu ya, mungkin saat kita masih umur-umur muda gitu, yang kayak gitu-gitu langsung memancing emosi ya, dan rasanya itu kayak pengen menjelaskan semuanya, membuktikan bahwa hal yang dia ceritakan itu benar, apalagi jika yang dia ceritakan itu berhubungan juga sama kita. Rasanya kita tuh kayak udah gak sabar untuk pengen segera meluruskan hal-hal yang sengaja diputarbalikkan oleh seseorang. Namun ternyata seiring bertambahnya usia seseorang ya, kadang membuat seseorang itu memilih ya, untuk belajar bahwa tidak semua kebohongan harus dibalas dengan perdebatan gitu loh. Tidak semua ketidakjujuran perlu dijawab dengan kemarahan. Kadang diam bukan karena tidak tahu, kadang senyum bukan karena percaya, tapi karena hati seseorang itu sudah cukup lelah menjelaskan pada orang yang sejak awal memang memilih untuk tidak jujur. Ya, bisa jadi ya Anda udah mulai paham untuk bagaimana menjaga ketenangan lebih berharga daripada memenangkan pembuktian. Karena orang yang terbiasa memutarbalikkan cerita seringkali akan terus mencari cara agar terlihat benar. Itu bikin capek ya. Hidup juga mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu perlu terburu-buru dibela. Waktu seringkali percaya dan punya cara sendiri untuk membuka apa yang selama ini disembunyikan. Bukan berarti luka itu tidak ada, tetap ada kecewa saat tahu ketulusan dibalas dengan kepura-puraan atau kepercayaan dijawab dengan permainan kata. Tapi mungkin kedewasaan adalah saat kita memilih tidak membiarkan ketidakjujuran orang lain mengubah kelembutan hati kita. Karena membalas dengan cara yang sama hanya membuat luka sebenarnya berpindah tempat. Pelan-pelan kita belajar bahwa ujian terbesar bukan saat dibohongi, tapi saat kita memilih tetap baik meski punya alasan untuk kecewa. Tetap tenang meski tahu kenyataannya tidak sesuai. Kebohongan udah di depan mata nih, dan kita memilih untuk ngelihat dulu gitu dengan damai. Tidak semua hal perlu reaksi ya. Lucu juga sih kalau kita lihat bagaimana orang menggebu-gebu bercerita tentang sesuatu yang tidak benar, sedangkan kita tahu sebenarnya yang benar itu kayak apa. Dan mungkin tidak semua hal harus dihadapi dengan reaksi kan. Sebagian cukup diserahkan pada waktu, pada takdir, pada Tuhan, lalu kita lanjutkan hidup kita dengan lebih tenang. Hati-hati dengan hati, karena hati adalah kunci.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu. Ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'aksiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah ya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Ini kalau dikabulkan, selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu. Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ini keren sekali hadirin. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Jelas hadirin? Mau ngapain juga kebanyakan ingat selain Allah? Yang diingat juga belum tentu ingat sama kita. Bu, ibu, bukan tidak boleh ingat suami, tapi gak usah kelamaan ingat suami. Halo, ibu, dari mana aja ini tamu? Oh ya, terima kasih, selamat datang. Gak usah kebanyakan ingat suami ya bu. Tahu kenapa bu? Karena bikin stres. Serius hadirin. Kalau orang ingat selain Allah, sesuatu selain Allah, kebanyakan jadi tenang atau jadi tidak tenang? Tidak tenang. Coba bapak, ini Prabu Mulih juga ya. Kebanyakan ingat istri pak, jatuhnya tenang atau risau? Jujur ya pak. Jauh-jauh, risau. Bukan karena istrinya menjengkelkan. Kalau bapak kebanyakan ingat istri lalu tidak ingat Allah, Allah tidak suka. Diturunkanlah kalau jadi cemas, risau, stres. Itu adalah alarm dari Allah, ada yang salah. Boleh ingat keluarga? Boleh. Tapi jangan dominan. Ingat sebentar, langsung ingat kepada, maaf ya, ini sudah berulang kali karena ada tamu dari Prabu Mulih saja. Bu, bu, yang menciptakan ibu siapa? Yang benar, suami atau Allah? Yang menghidupkan ibu siapa? Yang ngasih rezeki selama ini siapa? Yang memberikan hidayah Islam siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang nutupin dosa mak-mak ini siapa? Yang ngasih husnul khotimah siapa? Yang bisa mencegah ibu dari bala dan musibah siapa? Yang punya sorga siapa? Kok gak nyebut nama suami sekalipun juga? Han? Terus mau ngapain kelamaan inget? Han? Stres loh bu inget suami itu. Karena apa ibu kalau kebanyakan inget suami jadi stres? Karena Allah tidak suka. Jadi lihat suami langsung ingat. Bagaimana caranya lihat suami ingat Allah? Ketika lihat suami, pertama harus yakin. Mata ke suami, hati ke suami ciptaan Allah. Kok gini Allah menciptakan? Enggak boleh begitu ya. Kok gak seperti artis Korea? Udah itu rezekinya bu ya. Ibu kalau punya suami kegantengan stres loh bu. Pasarannya tinggi. Mata lihat suami, ini ciptaan Allah. Suami milik Allah. Suami dalam genggaman Allah. Yang ngebulak-balik hati suami adalah Allah. Begitu, sama bapak juga lihat istri. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan yang ini? Gak boleh hadirin.
1: mata ke anak, hati ke sama ke siapa-siapa juga. Kita jualan, jualan pembeli itu bukan pemberi rezeki. Pembeli itu apa? Jalan. Tidak setiap yang datang ke kita bawa rezeki kita. Jadi mata ke pembeli, hati ingat Allah. Sama ke anak, ke siapapun. Termasuk lihat sekarang ada kejadian, ada siapa? Donald, ada entrum, ada ini, nah itu ciptaan Allah semuanya. Itu ya. Jadi mintalah agar selalu ingat ke Allah. Nah, yang kedua, minta syukur. Ini yang kita bahas ya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi zikir juga. Misal nih, dapat air ini, mata ke air, hati, ya Allah, Engkau yang menyediakan air ini. Mata airnya di mana? Siapa yang nimbaknya? Siapa yang membelinya? Ini anget loh Pak air. Siapa yang ngangetin? Demi Allah sampai ke sini. Nah, itu zikrullah namanya. Jadi syukur juga. Syukur itu apa sih? Satu, hati yakin bahwa pemberi nikmat, pemilik nikmat, dan pembagi nikmat itu adalah Allah. An-Nahl 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Udah mas, ya udah nggak apa-apa, dipotret maksudnya mas. Itu istri orang loh, masih harus minta izin suaminya. Lanjut, lalu kalau hidup kita bersyukur, kenapa kita harus syukur? Karena dengar ini ya, nikmat yang ada ini tidak akan ternikmati kecuali dengan syukur. Jadi fungsi syukur yang utama tuh yang ada bisa ternikmati, itu yang pertama. Karena banyak yang punya banyak nikmat tapi tidak bisa ternikmati. Jadi kita ini bukan kekurangan karunia tapi kurang, jawab, kurang syukur. Manfaat syukur itu yang ada bisa ternikmati dan jadi kebaikan. Lalu dengan syukur yang belum ada akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita ini aslinya ya tidak pernah kekurangan karunia. Tidak pernah kekurangan karunia. Kita ini seperti orang yang dicelupkan dalam samudra karunia yang sangat-sangat banyak. An-Nahl 18 Ustaz. Wa in ta'uddu, udah bisa? Silakan Ustaz. Nih supaya tahu bahwa kita ini tenggelam dalam karunia Allah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الرحيم
1: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Surat An-Nahl 18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya, tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, Bu, Pak, kalau pekerjaan kita ini, syukur saja hidup bahagia. Kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki disyukuri, coba nikmat apa yang ada pada rambut ini? Yang keluar dari kulit, rambutnya itu nikmat. Dan yang di dalam kulitnya juga nikmat. Sekarang kita punya rambut yang bagian luarnya aja, tidak ada akarnya. Cukup sekali nyisir itu. Untuk gundul, sekarang ada akarnya aja, gak ada yang nongol, gundul juga. Ini aja tumbuhnya rambut, kecepatannya, bahan bakunya. Kita tidak tahu, coba kalau rambut kita tumbuh seperti kawat. Atau sebagian-sebagian keriting, sebagian besar, sebagian, atau segede-gede jari rambutnya, kan repot. Untuk rambut saja nikmat besar. Udah sering diceritakan, rambut itu kalau digunting tidak ada sakitnya, tidak mengeluarkan darah. Coba kalau rambut kita sakit dan mengeluarkan darah, cukur rambut itu paling horor, menggenang darah, menjerit, sama seperti kuku ini ya. Dia tidak ada sakitnya kalau digunting dan tidak berdarah. Dan untung yang manjang cuman kukunya aja, tidak dengan jarinya. Coba kalau dengan jarinya memanjang, ah, Masya Allah. Kemarin diceritakan kuda itu kalau tua giginya manjang, Pak. Ini dari Prabu Muli kelihatannya senior-senior ya. Coba ya giginya. Pensiunan. Giginya tapi gak terlalu memanjang. Saya lihat berkurang marah ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sibuk saja mensyukuri nikmat, gak ada habisnya nih. Kita akan bahagia, Pak. Dan pada saat yang sama nanti akan datang nikmat-nikmat lain, baik terpikir maupun tidak terpikir. Allah tahu nih siapa hambanya yang bersyukur, dan Allah sangat tahu siapa hambanya yang ngomel melulu, komplain melulu, tidak ada rasa syukurnya. Orang yang tidak punya syukur langsung oleh Allah dikasih hati yang tidak nyaman, dan jadi repot urusan itu. Harusnya syukur, Pak, ala kulli hal, dalam segala keadaan. Berapa jam dari Prabu Muli ke sini, Pak? 18 jam naik sepeda, mobil, naik bis. Alhamdulillah. Berapa bis? Satu isinya berapa orang? 15 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa saja yang disyukuri selama di jalan, Pak? Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Lancar. Selamat. Pada nafas enggak di bis? Nafas. Game ada bau PPO atau apa di bis? Biasa kalau perjalanan pensiunan kan aromanya geliga, PPO apalagi. Dinikmati, bisa mencium bau-bauan, betul tidak? Banyak sekali yang bisa kita nikmati. Yang menurut kita ini masalah, padahal menurut sebagian orang itu adalah impian. Seperti, aduh, saya tuh duduk ini gak enak misalnya, Pak. Bagi orang yang lumpuh, duduk itu impian, Pak. Banyak kita komplain, kita mengeluh sesuatu, padahal yang kita keluhkan itu adalah impian bagi sebagian hamba Allah lainnya. Bagi yang tidak punya rumah, Pak, kontrakan itu impian. Bagi yang tidak punya kasur, yang biasa tidurnya hanya beralaskan kardus, lihat sedikit aja alas tidur itu impian. Bayangkan, makanya kalau orang menderita tuh pasti kita ini kurang bersyukur. Udah kita syukuran aja yuk, terus benar. Alhamdulillah nggak ada komplainnya Pak. Kemarin melihat ada sebuah kamar ya, dindingnya tuh penuh dengan coretan-coretan anak kecil digambarin. Coba orang tua yang dinding kamarnya banyak coretan, sabar atau syukur? Apa Mak? Kesal? Gak apa-apa, bebas saja bicara ya. Berapa banyak orang yang sangat rindu punya anak? Betul tidak? Yang nikah sekian lama dan sangat ingin ada anak di kamar. Berapa banyak orang yang punya anak dan anaknya, maaf ya, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak tangannya, tidak bisa menggambar, dan sangat ingin anak ini bisa menggambar. Padahal nikmat besar anak bisa menggambar dia. Berarti dititipi anak yang bisa gambar dan tidak akan gambar seumur hidup di dinding itu, ya kan? Lagi lucu-lucunya aja gambar. Di berapa banyak yang kerjanya ngomel melulu, padahal apa yang dilakukan anak itu sebetulnya impian bagi sebagian hamba Allah lainnya. Harusnya syukur. Ya, kita didik supaya anak mengerti bagaimana tempat menggambar yang baik. Tapi jangan lupa mensyukurinya. Ini kalau sudah senior gini Pak, kakek nenek pensiunan, rata-rata lahir tahun berapa ini Pak?
0: Tahun 62.
1: 62? 62, 63? Ah, kita seangkatan nih Pak. Berarti kita kakek-kakek kan? Dan nenek-nenek, sabar atau syukur kalau udah tua begini? Oh, syukur dan sabar. Benar, Nek. Sabar dulu, terus syukur dulu, Nek. Kan? Kalau orang syukur, dia bisa sabar. Kalau orang sabar, dia bersyukur. Jangan duluan ngejawab, saya kan yang ceramah. Syukur ya, saya di usia sama nih, saya 29 Januari tahun 62. Ada kakak berarti saya kan? Adik-adik, sabar ya, adik. Ya, lebih banyak syukur lebih enak, Pak. Enak syukur tuh. Jadi bangun tidur misalkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jangan langsung bangun terus, jangan, nikmati dulu nikmat yang ada. Alhamdulillah ya Allah, engkau takdirkan saya masih hidup. Ada yang tidur kan gak hidup lagi nafas. Oh, alhamdulillah ya Allah, saya bisa bernafas lega, gratis. Bayangkan di rumah sakit yang harus pakai oksigen di sini, yang harus ke sini oksigennya, ada kan? Alhamdulillah ya Allah, bisa kedip. Alhamdulillah, ada yang gak bisa kedip Pak. Kemudian kita bisa duduk. Alhamdulillah ya Allah, berapa banyak yang hanya mimpi bisa duduk tuh Pak. Kita jarang mensyukurinya. badan tek-tek dikit misalkannya stretching, ya Allah enak. Percaya tidak bahwa stretching itu enak? Sambungkan tangan, sambungkan tangan, angkat. Alhamdulillah, enak tidak? Kita ulangi 200 kali. Enak itu sedikit dan sebentar, hadirin. Yang lama itu syukur. Nah, begitulah, Pak. Tiba-tiba terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya Allah, adzan awal. Lihat jam, ya Allah, saya engkau bangunkan saat adzan awal. Syukur bisa ke toilet, syukur lihat pakaian, syukur ketemu dengan air minum, syukur kita punya tempat berteduh, syukur alhamdulillah, alhamdulillah di rumah kalau ada keluarga, syukur, syukur, ya Allah, ya Allah. Banyak yang hanya dalam impian orang. Coba orang Palestina tuh, Pak, punya tempat berteduh aja susah, lihat air susah, listrik susah, kita semua ada tapi komplain saja, kurang saja, dan didengar itu oleh Allah. Orang yang ngomel saja, komplain saja, kurang aja, Allah dengar itu setiap ucapan orang yang tidak syukur. Makanya ribet sekali orang hidup tidak tahu syukur tuh. Wajahnya tuh kemerungsung, gak ada bahagianya, penyakitnya itu jadi makin kerasa karena tidak tahu syukur. Kek, nek, syukuran ya, kita ditakdirkan hidup segini lama. Gak usah rewel mikirin yang gak ada. Mana anak-anak gak ada yang nelpon. Kita aja yang telepon ya. Anak-anak kok gak ingat ya sama kita. Lah dulu aja ibu bapak waktu muda gak ingat sama orang tua, ya kan? Benar atau benar? Saya juga suka nunggu-nunggu, mana nih anak-anak, belum ada yang ngontak, belum ada yang nyapa. Padahal mereka juga lagi sibuk dengan amanahnya, ngurus keluarganya masing-masing. Syukurin aja kita yang bisa ngontak mereka, ya. Halo? Setuju tidak? Udah, sekarang bersyukur terus. Makan, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini teman-teman kok gak pada ngehubungin saya. Dulu saya sebelum pensiun banyak teman. Mau ngapain banyak teman, kek? Banyak tobat. Banyak teman ngobrol melulu. Udah sekarang mah zikir yang banyak. Dulu orang-orang itu menghargai saya waktu saya di kantor. Sebetulnya orang itu ngedeketin bapak tuh bukan suka sama bapaknya, ada perlunya sama jabatannya. Udah pensiun mah asli itu temen tuh. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau ingin tahu sahabat kita, nanti kalau dunia udah gak di tangan kita, sepanjang kita masih punya dunia, harta, gelar, pangkat, jabatan, tetek bengek dunia, orang ngedeketin kita karena ada perlunya sama dunia itu. Nanti kalau dunia udah gak di tangan, kayak pensiunan gini ya. Nah ini asli temennya. Biasanya sesama pensiunan yang gak punya teman. Udah mau ngapain banyak teman. Yang penting mah temannya bisa menguatkan iman, teman jadi tambah amal soleh, itulah teman. Kalau teman hanya nambah buang-buang waktu, ngerusak amal, ah mau ngapain. Mati sebentar lagi juga. Udah pada beli belum pakaian terakhir? Pak, udah diukur, coba nanti yang ukur itu kain kafan. Udah beli kapling buat kuburan belum? Beli dari sekarang, jangan nyusahin orang hidup, ya. Kenapa jadi pada tegang begini? Jauh-jauh ke sini. Ya, kita harus siap mati, Pak. syukurin ya. Alhamdulillah, itu aja sih sebetulnya. Sekecil apapun syukur, syukur, jangan ribet dengan yang enggak ada. Ah, nanti gimana dolar? Ah, pusing mikirin dolar. Siapa kita? Mending syukurin aja yang ada. Ah, saya harus jual ini. Sekarang saya harus, tabungan saya berkurang. Biarin. Emang tabungan disiapin untuk kita lagi susah. Tapi tabungan saya habis, ah, saya harus jual-jual barang. Jual. Emang barang itu disiapin untuk waktu kita susah. Habis barang saya, ah, berarti ringan hisapnya nanti. Nanti gimana ya anak cucu saya? Mereka udah ada rezekinya masing-masing kok. Emang mereka ciptaan kita? Enggak, mereka udah ada garisnya masing-masing. Tenang saja. Kita harus menyiapkan, tapi bukan berarti kita yang menjamin. Kalau enggak ada, ya enggak apa-apa. Jelas, Nek? Apa? Ya udah yang tadilah. Ya udah, itu Prabu mulih. Wis ngono bae yo. Pak Sayuti. Mana Pak Sayuti? Bapak. Boleh saya ngajak ngobrol sedikit, Pak?
0: Boleh.
1: Terima kasih Pak Sayuti. Bapak santri apa ini? Santri masa keemasan. Alhamdulillah. Ini salah satu santri di pesantren ini, namanya Pak Sayuti. Usia berapa, Pak? Maaf.
0: 91.
1: Masya Allah. Ini santri yang paling senior di sini. Saya jadi muda nih ketemu beliau. Maaf ya Pak ya. Boleh saya tanya gimana ceritanya Bapak ikut pesantren?
0: Begini Pak, sebetulnya saya sudah lama menginginkan masuk pesantren sini.
1: Masya Allah, sudah lama menginginkan masuk pesantren.
0: Itu awalnya saya suka apa, mendengarkan ceramah Bapak dalam radio.
1: Mendengarkan ceramah Bapak dalam radio.
0: Pertamanya ya. Itu.
1: Dulu
0: keduanya,
1: ya.
0: Keduanya anak adik saya pernah masantren di sini di Bapak. Dia itu cerita kepada saya segala-galanya.
1: Masya Allah, pernah.
0: Saya tertarik.
1: Masya Allah.
0: Tapi karena kuasa Allah baru sekarang saya bisa ketemu Bapak. Dan sekarang saya ucapkan alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya. Jadi walau sudah umur 91, Bapak tetap semangat belajar. Kenapa Pak?
0: Karena saya apa, rumah sak kalau kata bahasa sudah, karena saya masih belum, perasaan saya belum punya pengetahuan apapun di hadapan Allah, maka saya berpikir harus berusaha.
1: Masya Allah, Masya Allah, harus berusaha sekuat tenaga mempersiapkan diri untuk pulang gitu ya Pak
0: ya, begitu.
1: Masya Allah Pak, terima kasih ya Pak. 91 tahun, Masya Allah. Sebaik-baik umur adalah umur yang panjang dan penuh kebaikan. Terima kasih Pak, walaupun tidak banyak yang Bapak sampaikan, tapi sangat menggugah. Usia 91 tahun masih mau mesantren dan sangat ingin untuk paham. Semoga Bapak diberikan usia penuh kebaikan.
0: Amin.
1: Sehat walafiat, imannya sempurna.
0: Amin.
1: Istiqomah.
0: Amin.
1: Kalaupun suatu saat waktunya pulang husnul khotimah.
0: Amin.
1: Bisa dimudahkan masuk surga.
0: Amin.
1: Tanpa tersentuh azab sekecil apapun juga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Pak. Alhamdulillah. Ini pada ada yang ngeliatin baju saya. Bagus apa? Jadi tadi saya lihat kok ada baju ini, ternyata ini hadiah dari sekolah.

0: sekali yang ngegambarin ini tuh ya. Udah, Masya Allah. Terima kasih ini dari Yayasan DTR yang membuatkan baju ini. Lanjut, Ibu Rubama dari Muara Kuang, Palembang. Mana Ibu Rubama? Alhamdulillah. Ibu, silakan.
1: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, A. Bertahun-tahun rasanya ingin mengikuti pengajian seperti ini, A. Baru hari ini rupanya Tuhan memberi kesempatan buat saya jumpa langsung dengan orangnya. Kalau selama ini hanya mendengar ceramah-ceramah beliau, tapi hari ini betul-betul ikut di dalamnya, ikut di acara beliau dan berhadapan langsung dengan beliau. Terima kasih, A.
0: Beliau itu maksudnya saya.
1: Iya.
0: Oh, alhamdulillah. Baik, Ibu, jauh-jauh ke sini mesantren, gimana ceritanya?
1: Keinginan yang paling kuat saya dambakan, A, tun kami, tuntun saya khususnya untuk mencapai husnul khotimah, A. Jadi betul-betul dengan segala ketidakberdayaan ini, hari ini saya bertekad untuk mengikuti acara MK ini.
0: Ini program masa keemasan,
1: iya,
0: khusus ya.
1: Khusus ya.
0: Alhamdulillah. Ibu pertama kali ke sini.
1: Pertama kali.
0: Apa yang dirasakan Bu lihat pesantren atau mesantren di sini?
1: Luar biasa, tidak bisa diungkapkan saking bahagianya, saking rasa bagaimana caranya saya harus mendapatkan apa ilmu dari pesantren ini, hasil dari pesantren ini.
0: Alhamdulillah. Apa yang dirasakan sesudah beberapa waktu di sini? Paling terasa itu apa?
1: Yang saya rasakan mungkin prosesnya, A.
0: Hati lebih tenang.
1: Insya Allah kalau tenang belum, tenang betul belum. Tapi
0: belum ya.
1: Tapi kalau prosesnya
0: sudah dirasakan.
1: Sudah dirasakan dan ya, alhamdulillah dinikmati.
0: Tenang itu yang menurunkan adalah Allah. Pintunya adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jamkan hatimu hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tentram. Jadi belajar itu membuat kita semakin kenal Allah, semakin ingat Allah, itulah yang membuat hati makin tenang. Ya, Bu?
1: Ya.
0: Terima kasih. Ini adalah salah satu di antara berapa santri baru? Semuanya berapa? Jumlah santri baru ini total ikhwan berapa, akhwat berapa? Sepertinya ada yang kurang pas. Ya, harus bal. Tahu bal apa? Benar, akurat, lengkap. Ya. Jadi kalau mau bicara tuh harus yakin benar yang kita ucapkan, lalu akurat, tidak boleh sekepikirnya, dan lengkap. Kalau ada tamu, nanti malam akan ada tamu, berapa orang? Ya lumayan. Mau nginep di mana? Ya di mana aja. Ah, ini pasti bermasalah ya. Jam berapa kira-kira datangnya? Ya pokoknya malam. Kira-kira jam berapa, Pak? Dan mau nginepnya di sini beberapa malam? Ya secukupnya. Kira-kira berapa malam, Pak? 2 tahun, Pak. Yang datang ya ada beberapa lah, beberapa bis. Kira-kira berapa, Pak? 200 bis. Makanya biasakan bal, benar, akurat, lengkap. Jadi berapa, Dek? 26. Kan agak beda ya, 19 ke 26 ya. Terima kasih. Jadi kalau Bapak nanti ada yang ngasih salam ya, berbagai program dari mulai penitipan bayi sampai ke

0: Masa penitipan nenek? Tidak ya, penitipan bayi sampai masa keemasan. Ada apa saja di Darut Tauhid? Ya mulai dari penitipan bayi, ada PAUD, ada TK, ada SD, SMP, SMA, SMK, ada perguruan tinggi, ada berbagai program Dauruh Qalbiyah, ada masa keemasan, silakan. Semua ini adalah milik Allah, ujian dari Allah, amanah Allah, dan juga nikmat dari Allah. Ya, silakan Prabu Mulih kalau akan menanyakan sesuatu. Kapan mulih dari sini, Pak? Silakan, boleh pinjam. Mim punten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja.
0: Langsung, Pak.
1: Pak Haji Agim.
0: Harus bal lengkap, akurat, Pak, ya. Mencari Haji Agim ya boleh ya. Bapak bahagia, saya terima, Pak.
1: Ya, kalau gitu ya, kami ini dari Lansia Bahagia.
0: Oh, ya, Pak. Penasaran adik saya.
1: Istilahnya PWRI itu, Pak.
0: PBNI?
1: PWRI.
0: PWRI.
1: Bukan Persatuan Wartawan Indonesia, bukan.
0: Apa, Pak?
1: Purnawarawan Weredita Republik Indonesia.
0: Oh. Apa itu, Pak?
1: Pensiunan.
0: Oh.
1: Jadi begini, Pak. Dari hati saya yang paling dalam. Dulu berapa sebelum saya pensiun, saya salah satu fans Adita.
0: Fan.
1: Malah
0: fan.
1: Dua kali sudah isi saya kesini.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Tapi saya tidak ikut. Nah, pada saat ada yang viral AI dulu.
0: Oh.
1: Surut hati saya.
0: Oh, surut.
1: Tidak fans buat AMGG.
0: Jadi tidak fun lagi ya.
1: Faktor X itu.
0: Faktor X ya.
1: Lama itu baru saya enggak lihat di YouTube.
0: Iya, tidak. AMG. Pokoknya putus aja waktu itu ya.
1: Tapi lama-lama kemarin lagi.
0: Oh, jadi apa sekarang fans?
1: Ya. Terus sekarang.
0: Oh, no.
1: Pak Haji. Kesini tanpa planning, tidak mau planning, terus
0: saja.
1: Kamu berhasil sama ibu. Tidak ada planning. Kami ini keliling, apa istilahnya, religius. Mulai dari kemarin. Oh ya, mulai tanggal 7 tadi, mulai di Cirebon.
0: Oh, jadi bapak keliling religius.
1: Kebetulan salah satu tujuan kami, dinkes, dinas kesehatan, nginap di kem apa ini? Nah, yang di sini.
0: Wisma Kemenkes.
1: Iya, di sini.
0: Terus.
1: Jadi ngobrol semalam, katanya, bahkan di sini kan tempat Pak Agigi. Di mana juga? Bagaimana kalau kita situ sudah subuh? Nah itu nggak ada rencana bahwa.
0: Oh, nggak ada plan ya.
1: Kami rombongan ini sangat bersyukur.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama kami biasa tupis langsung Pak Aam. Rupanya ganteng. Iya, senyumnya itu.
0: Sudah tua, Pak. Iya. Kita seumur, Pak.
1: Betul. Jadi begini, Pak.
0: Soalnya pertanyaan. Sudah habis waktunya.
1: Iya. Maaf cara kita bersyukur kepada Allah Taala karena terutama saya berbadi sampai sekarang ini rasa-rasanya belum begitu mantap untuk bersyukur apa-apa yang dinikmati oleh
0: baik.
1: Jadi, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah pakai fun kesini ya. Pak, terima kasih ya. Ini sudah rencana Allah. Apa yang Allah rencanakan pasti terjadi. Tidak terpikir akan kesini. Saya sejujurnya pagi ini juga tadinya ada pilihan untuk tidak ceramah di sini, Pak. Tapi karena Allah menghendaki kita harus ketemu, terjadilah seperti ini, ya. Syukur itu ada 5 kuncinya. Pertama, hati yakin semua nikmat bentuk apapun itu milik Allah, dari Allah. Makhluk itu cuma jalan, bukan sumber. Kalau bisa seperti ini, Allah suka. Sebagian orang itu menganggap sumber rezekinya itu gaji, tabungan, usaha. Bukan, itu cuma jalan. 2, lisan selalu memuji Allah. Karena nikmat dari Allah sangat banyak, maka orang yang paling banyak alhamdulillah, afdhalu du'a alhamdulillah. 3, gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah, itu syukur. Kening, banyak sujud, itu syukur. Mata akrab dengan ayat-ayat Quran, ayat-ayat kauniyah, itu syukur. Mulut banyak zikir, banyak berkata baik. Apa yang keluar dari mulut ini yang disukai Allah, itu syukur. Tangan banyak berbuat kebaikan, sedekah, nolong orang, itu syukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mengabdi ke Allah, itu syukur. Makanya ahli sujud itu ahli syukur. Berbakti ke orang tua, itu syukur. Karena kita hadir di dunia lewat orang tua. Khidmat, hormat ke guru, itu syukur. Karena kita dapat ilmu dari Allah lewat guru. Maka orang yang paling tahu terima kasih, hidupnya paling bahagia dan paling ditambah karunianya. Sebaliknya, orang yang tidak tahu terima kasih, hidupnya tidak akan bahagia dan susah hidupnya. 4, saya ngomong apa tadi? 3 ya. Yang keempat, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Dan yang keempat, berterima kasih, balas budi, minimal mendoakan. Itu termasuk syukur. Istri berterima kasih ke suami, itu syukuran. Suami berterima kasih ke istri, itu syukuran. Orang yang paling tidak tahu terima kasih, hidupnya tidak akan bahagia. Dan yang terakhir, at-tahadus binikmah, menampakkan nikmat, itu boleh, Pak. Bedanya apa dengan sum'ah atau riya? Kalau orang riya menampakkan nikmat agar dirinya yang dipuji, kalau syukur menampakkan nikmat agar orang tahu nikmat ini dari Allah dan agar orang memuji kepada Allah, itu syukur. Wah, Bapak kendaraannya bagus, ini mobil adalah milik Allah, titipan Allah, nikmat dari Allah, ujian dari Allah, dan mobil ini suatu saat saya akan dihisab. Jadi orang lihat mobil kita tidak muji kita, tapi jadi muji Allah. Ini bagian dari syukur. Mudah-mudahan kita jadi ahli syukur. Doanya yang tadi, Allahumma a'inna a'inni ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Terima kasih Bapak Ibu, jam 6 anak-anakku, para santri, terima kasih ya. Ini tinggal kelas 2 dan kelas 1 ya. Kapan naik kelas? Ingat baik-baik, salah satu syarat naik kelas nanti adalah lisan yang terjaga. Walaupun nilai matematik 9, nilai akademiknya bagus, kalau nilai lisannya, kata-katanya tidak terjaga, sering duzol kakosi, dusta, zolim, katar, kotor, sia-sia, ada kemungkinan tidak jadi naik kelas. Karena salah satu syarat naik kelas adalah faliyakul khairan auliyasmut, berkata baik atau diam ya. Maka adik-adik tetap jaga lisan, karena itu salah satu syarat kenaikan kelas di pesantren ini. Mudah-mudahan semuanya naiknya tidak hanya naik kelas, tapi naik derajat juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6 ini waktunya sudah habis. Bapak mau kemana? Mau dipotret? Tenang Bu ya, nanti gini. Mau kemana lagi? Bapak SMA tamat tahun berapa? SMA tamat tahun berapa?
1: SMA?
0: Iya.
1: 79.
0: Berarti 2 tahun di atas saya, Pak. Saya tamat tahun 81. Kakak kelas
1: junior.
0: Iya, Pak. Maafkan saya, Pak ya. Sebagai adik ya. Dengerin, Kek. Kalau bisa kita jaga kesehatan. Wadarullah, saya di usia sekarang masuk 65 ini rasanya lebih sehat. Lebih pada ini baru pulang dari Mekah nih Bu. Hari kemarin tuh hari sangat berat bagi saya tuh ujiannya. Karena dari pagi sekali dari jam 3 lewat acara terus subuh siaran ya. Kemudian ada wisuda. Aduh berat sekali wisuda kemarin itu. Karena saya harus 3 jam berdiri menyapa, motret dengan 460 orang tua santri demi membahagiakan. Udah gitu acara sampai larut malam. Dan saya baru kembali lagi tadi ke sini jam 4 pagi. Hari ini juga ada wisuda. Ada yang nanya, apa sih rahasianya supaya kelihatan sehat gak sih ini? Ya, rahasianya adalah jangan ribet hidupnya. Jangan ribet. Make it easy, man. Amen. Buatlah hidup ini lebih sederhana. Yassiru wala tu'asir, basyiru wala tunafir. Mudahkan urusan, jangan dibuat susah. Gembirakan suasana, jangan dibikin stres. Itu aja, Mak. Di antaranya adalah, kalau kata para ulama, apa sih rahasia supaya awet muda, maksudnya awet sehat? Banyak zikir, banyak syukur.

Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.

0: Halo Lur.
1: Kesel
0: lalu lalu,
1: cuma ini.
0: Yakin
1: awe sah.
0: Iki mulai diinfokan masih.
1: Apa?
0: Info masih. Podo semangat.
1: Iya betul.
0: Ayo podo semangat kape.
1: Lan mana yang paling penting Riko iku ya. Walaupun iki tanggal semakin tua, hati-hati terus di mana Riko wajib loh bayar cicilan-cicilan, bayar kewajiban.
0: Jelali ya. Yang rompul ini jatuh kapan? Jatuh tempone kapan? Mana yang kedendok?
1: Betul.
0: Saiki wis siap kanggo.
1: Iya, kanca-kanca kerja bakti, ono kang senam-senam.
0: Betul.
1: Ambi ngrungokno acara
0: Isuki.

0: tau parang mau mingkem tok ben iku dadi rusake pikiran bahkan juga otak bisa mengecil ya
1: anu
0: karena kebiasaan
1: lambene di plaster
0: tidak berkomunikasi
1: anggap iku iku bisa ngarai otak kita tuh kerdil.
0: Jadi ternyata ada beberapa hal yang tanpa kita sadari itu tujuh membuat otak kita tidak berkembang,
1: rusak,
0: akhirnya rusak ya. Cilik ya, gampang lalian biasanya
1: tidak berkembang. Parang sih penyebab kebiasaan-kebiasaan nggarai gitu-gitu ya aku mau kurang berkomunikasi. Studi yang dilakukan di Universitas Michigan menunjukkan setidaknya melakukan komunikasi selama 10 menit per hari itu bisa meningkatkan kemampuan mental. Tidak melulu harus keluar dan berbicara secara langsung. Bisa uga lewat telepon, ya, telepon yang konco dan keluarga.
0: Gampang.
1: Itu komunikasi, wes.
0: Kuaran komunikasi. Kebanyakan gula. Sebuah penelitian menyampaikan mengkonsumsi gula dalam jumlah yang banyak dapat mempengaruhi bagian neotropik pada otak yang bertanggung jawab untuk memproduksi neuron. Secara khusus, bagian otak ini berfungsi menyimpan informasi, ingatan jangka panjang, dan proses pembelajaran.
1: Coba itu yang manis-manis.
0: Iya.
1: Uga krono kurang latihan otak. Menurut penelitian, puncak produktivitas manusia yaitu umur 16 sampai selawe. Sawise iku perlahan akan menurun. Akan tetapi penelitian lebih lanjut membuktikan bahwa latihan otak secara rutin koyo moco, terus memecahkan puzzle, bermain video game, itu bisa meningkatkan performa otak secara signifikan. Ini bisa terjadi pada orang yang mengalami demensia ringan.
0: Tidak sarapan. Studi menunjukkan bahwa anak yang melakukan sarapan secara rutin memiliki nilai lebih baik di sekolah, terutama di mata pelajaran science. Tidak melakukan sarapan dapat menurunkan tingkat glukosa dalam darah. Selanjutnya berdampak negatif pada fungsi otak akibat kekurangan asupan glukosa atau gula.
1: Nek, sarapan itu penting.
0: Sarapan penting.
1: Menutup kepala ketika tidur.
0: Kalau
1: dikerukupi petang sebarang kali lah pokoknya pantes ya. Nah, kadang kayak gitu lah nutupin das riko yang mau. Dengan kepala yang ditutupi dengan selimut kok kan? Tutupan diku. Kamu mengurangi asupan oksigen yang masuk ke dalam tubuh.
0: Nah, itu dia.
1: Selanjutnya, Anda hanya akan menghirup karbon monoksida. Sehingga akan terjadi reaksi pusing krono kurangi oksigen yang masuk yang otak. Ketiku
0: sampai seprono yo.
1: Iya.
0: Yang kepikir kan. Faktanya hampir 70-80% otak manusia terdiri dari air. Lalu air juga berperan penting untuk mengirimkan beberapa zat penting untuk otak. Otak dapat bekerja dengan normal apabila tidak kekurangan H2O.
1: Kumulane ya. Penting jadi, kok.
0: Ya penting dipelajari siji-siji supaya tetap terjaga kesehatan otak Anda.

0: cuma soreku kita ana anake jumitan kuwi tambeng.
1: Terus aku
0: ya iku bakar-bakaran lele ning cumpun nene tangane lilin iku mbakar.
1: Katu kocon hun iku teneng anu malahan parang. Iku parang tersiram air panas.
0: Iya iku pokoknya yo ang kebakar jeram air panas kok getiku-getiku kan kadang-kadang medeni para mana yang lari cilik yo kan kira-kira paran aku duduk lakoni
1: naiki
0: kadung misalnya pas godok banyu moro-moro arpe ngisi paran ku
1: termos
0: cempunnya lopo yo kan
1: nah inilah hal yang harus dilakukan saat tersiram air panas ya jadi Riko bisa nyiram bagian tubuh yang tersiram air panas dengan air mengalir.
0: Oh, gitu.
1: Airnya mengalir.
0: Jadi
1: ya.
0: Misalnya kalau yang buka keran.
1: Oh, dikum.
0: Oh.
1: Jadi keran.
0: Nah. Itu kadang yang diguyur ambi.
1: Banyu
0: neng anu yo, cebok.
1: Yo.
0: Cebok.
1: Jadi siram bagian kulit yang terkena dengan air mengalir. Air mengalir ini sumbernya bisa bersumber dari keran maupun air yang diguyur mengganggu para cebok.
0: Gunanya
1: agar luka tidak mengikuti suhu tubuh kita yang tinggi.
0: Oh,
1: sehingga panasnya tidak menjalar ke jaringan yang lain.
0: Iya. Tapi juga bisa diberi es pada luka tersebut karena tapi jangan diberi es terus.
1: Oh,
0: tapi jangan diberi es karena oh kulit ademnya ya adem aku mau banyu teman. Kulit yang paling adem ya, ternyata banyu es es itu jika diberikan pada luka itu tersebut itu tidak dianjurkan karena justru menurunkan suhu tubuh sehingga semakin terasa sakit.
1: Terus ujung lali segera lepaskan pakaian yang menempel langsung
0: otak-otakan
1: tuh seawakan keneng berarti
0: ya,
1: Anda, melakukan, Anda melakukan pembiangkangan ngokon sopan gerujuki gitu.
0: Ya, jadi dibuka.
1: Buka,
0: oke.
1: Apakah bagian yang tersiram air panas terbalut pakaian?
0: Ya, misalnya pas kesiramnya pas neng
1: punggung,
0: neng punggung,
1: diku
0: ya kan?
1: Bukan weh, sambil setelah menyiram bagian yang tersiram air panas dengan air biasa, itu memang lepaskan pakaian di atasnya dengan perlahan.
0: Iya.
1: Jadi siram ulung,
0: siram ulung,
1: ngalir, buru bukaan.
0: Oh, diku yo, jadi siram ulung, seret dengan air mengalir, tetap dengan air yang mengalir yo. Ya, baru kemudian pelan-pelan.
1: Ojo banyu nih panci mau disiram lo mana?
0: Ojo, banyak bu. Nawi tinggal rotot,
1: nyamuk sisan,
0: ya. Nggak pemerataan. Saliane iku aja lali mengoleskan salep cuma jadi pengobatan pada luka bakar tergantung pada separah apa sih jenis lukanya. Namun untuk mencegah kulit melepuh setelah tersiram air panas, maka oleskan salep khusus pada luka bakar. Kadung misale lebih bahaya maneh gawe rumah sakit bae
1: cuma kan. Di tangan.
0: Kadung cuman sidi sak tangan, sak lengan mungkin bisa disiram dengan air yang mengalir. Tapi kadung sekirane akeh mending langsung secepatnya dibawa ke rumah sakit.